0: Sota FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, sekarang kita masih di Ngobras, ngobrol bareng santai dan ngobrolin jam produktif kamu.
1: Wow.
0: Tapi kali ini kita sudah terhubung sama salah satu penelpon kita. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Halo, halo.
0: Halo, selamat pagi. Dengan siapa halo. Ini?
2: Halo, Mas. Halo, Isra, Mas.
0: Oh, Isra. Oh, ini
1: Mas Isra.
0: Mas Isra. Oh, Mas Isra. Iya, iya.
1: Mas Isra di mana, Mas?
0: Mas Isra lagi di mana ini? Nampaknya ramai sekali.
2: Di warung, Mas.
0: Wah, di warung. Oh, di warung. Lah, di warung.
2: Di warung, Mas.
0: Di warung lah.
1: Ngopi ta, Mas?
0: Ngopi.
2: Warung lu mah.
0: Ngopi ta, Mas?
2: Kita nasi kuning.
1: Oh, nasi kuning.
0: Sego kuning ta, Mas? Wah,
2: nasi kuning, Mas.
0: Oke, okay. Karo sopo, Mas?
2: Sarapan, Mas.
0: Oh, sarapan. Ge.
1: Ya wes.
2: Karo sarapan.
0: Jangan juga begayaan di kampung dibawa ke sini, uy. Halo.
1: Halo, putus. Mana nih? Kok putus sih?
0: Kok putus sih? Putus nyambung.
1: Bur, apa?
0: Loh, tidak ada. Halo.
1: Oke, okay, coba kita ulang lagi ya.
0: Oke, okay, coba kita coba lagi ya.
1: mana nih? Kita agak, tunggu lagi Kak Isra telepon kita.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Gimana sih ini? Gak asik banget nih.
1: Ternyata dia tadi cuman absen doang. Absen ini doang lagi di warung Naskun.
0: Iya, lagi di warung Naskun habis itu tiba-tiba hilang. Aduh, gimana
1: ada
0: sih?
1: Ada lagi enggak nih penelpon-penelpon kita ya?
0: Kita coba penelpon yang lain, boleh mungkin?
1: Ada penelpon yang lain.
0: Oke, kita mungkin coba penelpon yang lain dulu.
1: Nah, bagus. Ini ada yang nelpon ya. Sebentar ya. Oke, aktifkan dulu ya. Halo.
0: Halo.
3: Halo, pagi Bang Ardi, Kak Aksesor.
0: Pagi.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Kasep, lagi di jalan.
0: Kasep
1: lagi di jalan.
0: Lagi di jalan, lagi di mana tuh?
1: Di jalan
0: mau lokasi ke Banjarbaru, Banjarmasin atau gimana?
3: Di Jalan Lingkar Basire sih, mau acara pasar murahnya Kabupaten Banjar.
0: Oh.
1: Mau ada nih kegiatan di sana kah, Kak?
0: Betul.
3: Iya, si daerah mana sih nggak tahu. Jadi saya desa Tatah Makmur kayaknya masuk ke pedalaman deh.
1: Oh, Tatah Makmur. Tuh. Hari ini gimana nih perasaannya? Moodnya lagi di angka berapa?
3: Di angka 9 lah.
1: Woi. Senang nih kalau ada yang
0: 9. Kalau moodnya 9 berarti bagus nih.
1: Bagus banget menyambut hari ini ya.
3: Ya, setiap hari harus ada motivasi semangat sih ya.
1: Betul. Nah,
3: kita harus kerja, harus sehat gitu kan.
1: Benar.
0: Oke. Tapi Kasep, ini kan topik kita pagi ini adalah ngomongin jam produktifnya nih. Nah, kalau dari Kasep sendiri nih, jam produktifnya
1: yang paling produktif
0: nih di jam berapa, Kasep?
3: Kalau dari saya itu sebenarnya di jam-jam kritis, malah jam produktif itu.
0: Wah, jam kritis ini jam berapa,
1: jam piro, Mas?
3: Jam 5, antara jam 5 sampai jam 7. Nah, itu kan jam-jam kritis orang istirahat kan padahal.
1: Oh, jam 5 pagi gitu ya?
3: Enggak, sore.
1: Oh, jam 5 sore. Oh, jam kritisnya di situ ya, Sanja ya.
3: Iya, itu
1: Sanja
3: produktif loh.
1: Oh, gitu.
3: Saya ngerjain laporan, ngerjain apa segala macam tuh udah epicnya di situ kenanya.
0: Oh, hektiknya di jam-jam itu berarti ya.
3: Iya.
0: Oh, bener. Itu emang
3: kalau pagi ke siang saya lebih banyak ke lapangan, lebih santai soalnya.
0: Oh, gitu. Jadi pagi ke siangnya lagi agak santai karena ini ya, on spot langsung ya.
1: Di lapangan ya.
3: Iya.
0: Tapi itu setiap
3: sorenya tuh baru
1: laporan ini pagi ya.
0: Setiap hari itu berarti, Mas. Kalau yang jam 5 sampai jam 7 itu.
3: Hampir setiap hari.
0: Oh, hampir setiap hari berarti ya.
3: Kadang malah sampai jam 9, jam 10 baru balik.
0: Mengingatkanku dengan sesuatu kalau jam segitu.
1: Bener seharian ya.
0: Oh iya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Tapi ya happy aja sih karena karena teman ada, keluarga mendukung juga soal pekerjaan, ya happy aja kita kerjakan.
0: Betul. Kadang hal seperti itu ya Mas Kasep, biasanya kan juga lingkungan itu harus mendukung. Terus juga teman-teman juga harusnya support, ya enggak sih?
3: Benar. Ya.
0: Nah, tapi beruntunglah berarti nih Kasep bertemu dengan teman-teman yang dan support, lingkungannya oke, ya kan?
3: Benar. Nah. Apalagi teman-teman kerja saya ya, teman setongkrongan juga.
0: Nah, gitu. Asik. Jadi bener. Udah tahu tuh settingan moodnya. Kalau misalkan teman rada-rada ya. Lagi nggak mood, bisa diajakin ya. Bercandaan dulu.
3: Benar. Nih teman agak setting nih sudah nih.
0: Nah, sudah mulai-mulai anu dah. Kayak apa nih caranya ya lo? Nah, gitu. Oke deh.
1: Mas Kasep mau dengerin lagu apa pagi ini? Ada nggak yang mau di request lagunya?
3: Saya lagu apa yo?
1: Apa yo?
3: Takutnya kalau nggak ada sih.
0: Coba sebutin dulu.
3: Lagu lama semua.
0: Wah, nggak apa-apa. Coba dulu.
1: Ucapkan saja.
3: Memoris ada nggak kak?
1: Memoris dari
3: Makiyasuki.
1: Oh, beneran selawas itu ternyata.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata selawas itu mas.
1: Selawas izin. Itu ya.
3: Menurut aja deh kak, yang penting bisa buat mood orang bahagia hari ini aja.
1: Oke, siap. Terima kasih ya.
0: Siap, kita spesialin. Oke deh.
1: Oke, happy good day ya. Selamat bekerja kembali.
0: Terima kasih banyak kak Sep. Waduh, luar biasa ya.
1: Lawas banget. Oke, kita Iwan Fals aja gimana?
0: Oke, baik. Bento boleh? Jangan deh.
1: Atau itu yang gampang naik darah, itu apa ya judulnya? Omong tak mau kalah.
0: Coba kamu, karena aku agak
1: mau cari Iwan Fals.
0: Aku udah standby nih. Pokoknya ini spesial buat Kasep, kita kasih juga yang ya
1: sekiranya bisa inilah ya.
0: Mengimbangi.
1: Aku sayang kamu, judulnya aku
0: sayang kamu. Bye.
1: Titip salam buat mantannya. Bisa antum. Hello ayah, kamu ngapain sih? Mantan kamu udah punya pacar lagi belum? Hutangnya ya. Nagih hutang via ini.
0: Hebat,
1: nih.
0: Kamu nagih hutang lewat TikTok, keren banget. Terbaik deh buat kamu pokoknya. Ya udah, ini spesial buat Kasep, kita puterin. Ada Iwan Fals, Aku Sayang Kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: PMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, The NCT 127 dengan Blingy. Lagu baru dari mereka nih guys.
1: Wow, kita sudah terhubung dengan
0: siapakah yang menelpon di pagi hari ini? Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Dengan Kakak Rafif ya. Ya. Apa kabar Kak hari ini Kak? Sehat?
2: Sehat, tapi kondisinya di sini kabutnya sedang Kak.
0: Oh. Berarti masih berkabut ya?
2: Kemarin baru cerah kemarin itu.
0: Oh. Iya benar, kemarin iya. Itu kan enggak terlalu berkabut ya.
1: Hari ini kembali berkabut ya, lagi ya.
0: Hari ini
1: lagi
0: ya.
1: Kalau moodnya nih dari angka 1 sampai 10 hari ini di berapa?
2: 8.
1: 8.
0: Oh, 8.
1: Lebih bagus dari yang kemarin.
0: Lebih bagus dari yang kemarin naik setengah.
1: Iya.
0: Kemarin 7,5 sekarang 8. Oke. Okay.
1: Kalau ngomongin jam produktif nih Kak Rafif.
0: Yep.
1: Jam produktif Kak Rafif tuh jam berapa sih?
2: Lah, ini jam produktif.
1: Oh. Atau ada di luar jam ini mungkin kita enggak tahu ya. Mungkin kayak tadi kan ternyata sore-sore.
2: Heeh.
1: Nah. Iya, biasanya
2: di luar.
1: Ya gimana?
2: Libur biasanya.
0: Oh, libur.
2: Libur itu mulai jam 7 biasanya.
1: Oh, gitu.
2: Jam 7 buat jogging.
1: Buat jogging biasanya. Oh, mantep ya, juga sih ya, Kak Rafif.
2: Buat jogging.
0: Ya. Asik, padahal ini sebenarnya masuk nanti di topik kita di selanjutnya.
1: Bener. Tapi Kak Rafif kalau jogging biasanya di area mana nih kalau di
0: nah,
1: di daerah Trikora kan ya?
2: Pastinya di anu di lapangan Murjani.
0: Oke.
2: Okay. Kalau misalkan bulan gini lu pasti jalan-jalan ke Banjarmasin.
0: Cakep.
1: Bukan pantun.
0: Bukan pantun ya.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Oh gitu. Be. Jadi ada spare waktu misalnya apa dipakai buat jogging gitu ya.
0: Yeah. Tapi Kak Rafif nih ngomong-ngomong jogging. Nih Kak Rafif ikut tren-tren yang sekarang juga enggak sih kayak ikut apa sih namanya?
1: Maraton
0: atau fun run gitu. Atau yang paling panjang deh selama Kak Rafif jogging atau lari ini
1: bisa menempuh berapa?
0: Berapa kilometer?
1: Berapa K?
0: Nah,
2: sebagai kaum desi 5,5 kayaknya kada masuk ulun tren-tren kayak tetap ae.
0: Oh.
2: Yang penting jogging sehat aja udah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi not join the trend tapi olahraga terus setiap hari.
0: Betul.
1: Tapi kalau olahraga berapa kali seminggu sih biasanya? Setiap hari?
2: Seminggu sekali kan minggu kan liburnya.
1: Oh, minggu aja.
0: Oh ya, liburnya minggu berarti minggu dimanfaatkan untuk berolahraga seperti bener. Itu ya Rafif ya.
1: Jadi kalau kerja ini masuk jam berapa Kak?
2: Masuknya mulai 7:30 dari rumah. Sampai jam 5.
1: 5 sore.
0: Lima sore.
1: Oke. Okay. Nice. Ada yang mau request lagu hari ini mau request lagu apa?
2: Kemarin Malik Desen so udah.
1: Yep.
2: Shalom Chef udah.
1: Shalom Chef hari ini belum terputar yang mana nih?
2: Oke. Okay. Ini aja Kak.
0: Yang mana? Ayo. Yang mana? Yang mana?
1: Yang mana?
2: Yang video klipnya Adul itu enggak apa judulnya Adul.
0: Video klipnya Adul.
1: Oh, iya.
0: Mungkin pemuja rahasia.
1: Iya, pemuja rahasia.
2: Iya, pemuja rahasia, iya Kak.
0: Pemuja rahasia. Oke. Kita siapin spesial buat Rafif. Bentar.
2: Baik, Kak.
0: Nah, oke, okay, thank you ya Rafif ya.
1: Dadah.
0: Have a good day.
1: Nah, kita akan putarkan lagunya ya.
0: Kita akan putarkan langsung aja deh buat
1: Kakak.
0: Sebentar dulu Beb.
1: Kenapa?
0: Sebentar dulu Beb. Yang ini nih baru nih.
1: Oh bener. Salah.
0: Nah itu iya, ini dia.
1: Oke deh. Dengerin setengah doang ya.

0: masih di 90,1 FM suara
1: Banjar Masin. Belum selesai nih. Belum selesai. Kita udah terhubung lagi nih dengan seseorang.
0: Halo. Kita pengen telepon dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, pagi.
0: Nah, kali ini Perempewi.
1: Perempewi dengan kakak siapa, Kak? Namanya
2: dengan Kak Tari.
0: Kak Tari. Kak Tari lagi di mana, Kak Tari?
2: Kenapa?
0: Lagi di mana?
2: Oh, lagi di sekolah anak.
0: Oke.
1: Ini jam-jam
0: rawan. Jam-jam rawan ya, ngantar anak sekolah jam segini.
1: Mood-moodnya hari ini di angka berapa nih, 1-10, Kak Tari?
2: Moodnya di angka 8.
0: Bagus. Keren.
2: Soalnya
0: nih.
2: Asapnya hari ini agak tebel nih.
0: Oh.
2: Ini ya, asap.
0: Terdengar ada suara bocil
2: ya? Iya, betul nih. Mau ngobrol sama bocil, Kak.
0: Enggak. Nanti dulu.
1: Kak Tari, kesehariannya apa? Ibu rumah tangga atau ada pekerjaan lain gitu, Kak?
2: Kenapa?
1: Kesehariannya kakak di ibu rumah tangga kah, atau misalnya ada pekerjaan lain gitu?
2: Ibu rumah tangga saja.
1: Full time ya. Berarti kalau jam-jam produktifnya ibu rumah tangga nih yang benar-benar sibuk banget nih, itu jam berapa tuh?
2: Kalau benar-benar sibuk itu kayaknya sore menjelang maghrib gitu deh, Kak. Soalnya kan suami udah pulang kerja, jadi kita harus masak segala macam gitu. Kalau pagi ini santai, bisa nongkrong Kak, anak-anak di sekolah.
0: Iya. Asik banget ya.
1: Enak.
0: Asik ya.
1: Santai aja dulu.
0: Asik ya, nongkrong nih. Oke. Berarti berarti memang sore ya, berarti ya jam-jam hektiknya ya.
2: Iya, jam-jam hektiknya sore.
0: Oke.
2: Gitu. Tapi sama kalau, pagi sih sebenarnya.
0: Oh iya, pagi. Pagi ngantar anak sekolah ya.
1: Gerabak-gerubuk pagi lah ya.
2: Nyiapin semuanya gitu.
0: Waduh. Oke deh, ini luar biasa nih. Berarti ini VOV-nya dari ibu rumah tangga.
1: Oh iya, full time.
0: Betul. Full time.
1: Juga ada jam-jam produktif, jangan sedih.
0: Betul.
1: Malahan kayaknya seharian sibuk deh ibu rumah tangga tuh.
0: Sebenarnya
1: sibuk. Oh, iya, benar ya. Justru.
0: Oke, Kak Tari, ini boleh request lagu apa? Kayaknya kalau aku feeling-feeling mau request lagu Viera nih.
2: Kok tahu,
0: Kak? Nah.
2: Kalau Viera itu ada nggak ya? Soalnya kan ini Viera, Kevin ini lagi keluarin single terbaru sama Widi.
1: Oh,
2: judulnya Berharap.
1: Oh, yang baru, paling baru ya?
2: Yang paling baru.
1: Kalau nggak ada yang paling baru gimana nih, Kak?
0: Kalau nggak ada yang paling baru gimana nih, Kak?
2: Kalau nggak ada lagu lama boleh nggak kira-kira?
0: Boleh banget.
2: Zaman-zaman era Princess. Jangan pergi.
1: Jangan pergi. Oh, Princess.
0: Takut. Kamu pergi.
1: Bukan, itu beda lagi.
0: Oh, bukan ya.
2: Bukan, Kak.
1: Nggak, ini lagunya Princess.
0: Ini ya? Iya nggak sih?
2: Pangeran di mana?
0: Kamu. Oh gitu. Bentar kita cari dulu ya.
1: Kita cari dulu ya kak.
0: Nanti kita hubungin ya.
1: Okay. Emang Kak Tari suka Viera?
2: Betul.
1: No fans banget. Vieranian.
0: Wah, ini Vieranian nih. Asik.
2: Betul asik.
0: Oke deh. Thank you ya Kak Tari ya.
1: Cariin dulu ya Kak.
0: Kita cariin dulu ya Kak. Thank you. Sorry banget kalau misalnya kita ganggu kamu ya.
2: Enggak apa-apa. Makasih Kardi, makasih Kage.
1: Sama-sama.
0: Have a good day.
1: Moodnya 8.
0: Dari VOP, sekarang kita udah menemukan banyak banget VOP.
1: Ada orang kerja di lapangan, ada dua nih.
0: Bias.
1: Yang satunya produktifnya kok sama ya yang itu, Kak Kasep sama Ibu Tari ya? Hektiknya
0: di jam 5 sampai jam 7 ya kan?
1: Yang satu bikin laporan, satunya masak.
0: Yang satunya masak sama nyuci. Seru juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata VOV orang berbeda-beda.
1: Beda.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Mau kemana, Besti?
5: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
5: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
5: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Memainkan musik pilihan.
0: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Halo.
0: Halo. Halo kakak, izin jump in.
1: Aku masih kepikiran, she's my girl,
0: don't touch, touch. Ih, sayang banget ya, dia ini kalau misalkan sebenarnya debutnya di era-era tahun ini kayaknya bakal lebih gacor gitu.
1: Bener. Kamu tau gak sih ada salah satu personel yang udah gak ada lagi.
0: Bentar.
1: Aduh, kok gitu ngomongnya jelek banget aku. Ada salah satu personil.
0: Ada salah satu personilnya yang memang
1: yang sudah tiada.
0: Sudah tiada.
1: Benar. Sudah meninggal dunia.
0: Yang mana
1: dari,
0: nih?
1: Di antara empat itu, yang kakak yang ini yang pakai rambutnya blonde. Kan ada empat tuh.
0: Oh, iya,
1: ada Kak Arthur, ada ya,
0: Arthur,
1: Firly.
0: Ada Firly, ada
1: aduh, satunya itu aku lupa namanya kakak ini.
0: Yang rambutnya putih itu kan?
1: Iya, yang main vokalnya banget.
0: Yang main vokalnya. Iya benar.
1: Itu udah meninggal dunia. Sedih banget waktu itu. Karena fansnya juga cukup banyak.
0: Karena aku taunya dia kan setelah keluar dari S4 dia juga menjadi seorang solois kan.
1: Bener. Dan memang juga, awalnya juga solois ya di.
0: Bener. Karena memang semuanya rata-rata dari penyanyi solois semua. Bener. Kan gitu loh.
1: Sedih banget waktu itu aku ingat.
0: Karena aku ingat banget waktu itu dia itu sering ada di EP-EP di Instagram aku.
1: Kayak ternyata dia, beliau sakit ya.
0: Oh. Waduh, bener-bener aku baru ya. Tahu dari kamu nih, saya sumpah. Oh,
1: udah lama banget kan? Oh. Karena kan waktu itu kan beritanya setelah mereka udah memang udah bubar kan?
0: Oh gitu. Hmm, oke, okay, baik.
1: Jadi nah. Memang wah luar biasa sekali perjuangan mereka ya sampai ke Korea itu.
0: Keren sih kalau menurut aku.
1: Dan benar-benar katanya syutingnya kan mereka adalah salah satu orang yang ngerasain pertama kali menurut aku ya experience syuting di Korea.
0: Bener.
1: Ini ononya di Korea gitu loh.
0: Dan berfeaturing pun langsung sama Hyuna kan pada saat itu.
1: Keren parah sih.
0: Keren parah.
1: Itu waktu itu selain S4 ini kan ceweknya juga ada ya?
0: Ada S4-nya. Aduh, aku lupa lagi namanya. Itu juga sama tuh proyekannya. Jadi ada ceweknya juga ada.
1: Bener.
0: Cuman beda ini, beda manajemen gitu. Gitu.
1: Waduh, tapi kamu pernah enggak sih di berpikir dulu kayak seandainya ada jalur untuk audisi ke Korea
0: sama lebih kamu? Ke kayak sadar diri aja. Saya tahu, saya vokal bukan ini bukan maksud sombong. Maksudnya kalau dibilang saya bisa nyanyi.
1: Nari bisa.
0: Nari bisa. Nah, basic saya dance juga lalu gitu kan.
1: Pertanyaan aku kan kamu enggak kepikiran jadi idol, Dina, ini jawabannya.
0: Sadar diri. Lebih ke sadar diri ya, galang gitu loh.
1: Galang. Callback galang.
0: Lebih ke sadar diri ya, galang.
1: Visual. Dia kan visual banget.
0: Nanti kita akan hadirkan langsung Galang ke sini kalau misalkan kamu yang kemarin tanya-nanya.
1: Dari suara main vokal sebenarnya.
0: Dari suara main vokal banget kejual. Oke deh. Masuk ya kan. Cuman menurut aku kayaknya baiklah.
1: Oke, baik.
0: Tapi kita balik lagi nih. Balik lagi
1: ke ngobras kita.
0: Ngobras.
1: Jam produktif kamu di era sekarang.
0: Jam produktif aku di era aku sekarang adalah di jam pagi sih lebih tepatnya. Karena ini jam siaran ini produktif.
1: Dari pagi bukan jam pagi, dari pagi.
0: Dari pagi sebenarnya sih. Dari pagi sampai sore produktif. Ada aja.
1: Tadi yang malam kamu produktif sampai jam berapa tuh?
0: Sampai jam 10.
1: Wow.
0: Ada yang dikerjain.
1: Iya, kalau gitu lagi pas ada dikerjain bisa sampai malam banget.
0: Iya, lagi ada yang dikerjain. Kalau kamu?
1: Kalau aku itu pagi doang.
0: Pagi.
1: Kalau sama anak itu santai.
0: Santai ya.
1: Di usia-usia sekarang dia udah mulai nyantai banget karena minum susunya udah enggak terlalu banyak.
0: Oh gitu.
1: Ya. Cuman agak tersita waktu saat makan.
0: Dia agak lama ya.
1: Dia makan kan ini kan sekarang dia udah 1 tahun ya sama suara. Jadi udah mulai makanannya tuh agak lebih padat kan.
0: Betul,
1: di.
0: Betul.
1: Nah, dia kan namanya giginya juga masih 2 ya dia.
0: Iya.
1: Berharap apa dengan gigi 2 itu mengunyahnya.
0: Tapi enggak apa-apa.
1: Tapi dia abisin cuman lama memang.
0: Enggak apa-apa, ibaratnya gak kan
1: kayak dia makan bubur kan dia kayak tinggal telan kan.
0: Iya, itu adalah proses juga untuk dia bisa merasakan sensitivitas dari sebuah gigi.
1: Bagi sebuah gigi.
0: Dari sebuah gigi. Kalau Mora, kamu jam produktifnya di jam berapa Mora?
2: Ini lagi produktif ya.
0: Oke.
1: Pagi juga ya.
2: Pagi juga. Terus dilanjut tengah malam tuh.
0: Oh gila, tengah malam ngapain
1: sampai
0: Anda?
1: Sampai ke pagi. Di malam sampai ke pagi itu produktif tuh.
0: Ngapain?
1: Nulis-nulis begini. Main game nulis-nulis begini.
0: Oh, nulis-nulis begini. Adik. di umur kamu yang masih muda,
1: jangan terlalu dini,
0: jangan
1: ya,
0: terlalu begadang. Hormon kamu tuh lagi bagus-bagusnya.
1: Bener. Jangan sampai
0: kamu itu pengen nggak sih wajah kamu tuh lebih glowing?
2: Jelas pengen.
0: Nah itu salah satunya, jangan tidur malam-malam. Kamu gimana sih?
2: Oh, tidur pagi boleh.
0: Oh, jangan yoga. Jangan yoga.
1: Ini deh Maura, apa ya, tidur aja jam 9, bener nggak?
0: Bener. Nah tidur dulu jam 9.
1: Jam 2 bangun nggak apa-apa.
0: Jam 2 bangun, sholat tahajud dulu.
1: Itu udah pasti paket glowing banget sih, ngerti gak?
0: Iya gak sih?
2: Masya Allah.
1: Iya kan? Bener. Jam 2 sholat.
0: Sholat tahajud, jangan lupa amalkan ya Fatah ya Karim, ya, 41 ya kali. Abis itu nunggu
1: subuh.
0: Nah itu kan bisa tuh kerja.
1: Jam 4 mau setengah 5 mandi aja. Mandi kepala tuh.
0: Mandi kepala.
2: Ah, dingin banget.
1: Hilangin ke sial-sial. Dulu dibilang sama mama saya kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Mandi deh katanya. Jam 4 pagi.
0: Tapi pernah serius mandi jam segitu?
1: Pernah, aku pernah. Sebelum nikah itu aku disuruh mama aku mandi jam segitu terus.
0: Kalau aku paling maksimal jam 5 tuh udah, sebelum salat subuh.
1: Tah dingin banget sih, cuma seger di kayak ber gitu
0: kepala. Emang seger.
1: Ayo berpikir.
0: Tapi aku juga ngerasain loh, setelah maksudnya ketika pagi itu kita enggak olahraga, sama pagi olahraga. Beda. Jadi badan banget, lebih iya, terasa lebih seger gitu loh.
1: Lebih seger.
0: Itu kayak
1: kalau bisa memang kalau mau di Ayunda kan memang katanya bangunnya jam 4. Habis jam 4 pagi tuh dia olahraga dulu, lari, jogging.
0: Jam 4 subuh lah.
1: Iya, 4 subuh.
0: Iya.
1: Habis itu dia mandi.
0: Oh,
1: mandi
0: gitu.
1: Nyambung berarti nyambung sholat subuh tuh dia ya. Habis habis sholat subuh baca buku.
0: Wah.
1: Nah,
0: memang starter.
1: Dan hatiku lah waktu itu ijo aja ikam sukses lah, mau dilajar kok.
0: Aja ikam ke London sana sekolah ya kan, momen pagi gitu.
1: Oxford.
0: Batu main film di perasuk, jadi kerasukan. Pernah lah melihat Mayu Dayun di kerasukan di film itu aja pokoknya. Ah, keren banget pokoknya. Sudah gitu lah. Oke deh, abis ini kita akan ada apa?
1: Abis ini kita akan ada
0: Sehati. Ya, gak jauh-jauh juga dari kesehatan. Jadi buat kamu yang pengen tahu-tahu seputar info kesehatan, abis ini ya.
1: Yup.
3: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
4: Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
5: Suara Warga Indonesia. Indonesia.
6: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
1: Yap, masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Oke.
0: Letet gusto, lepermente. Hari ini kita akan memasak satu menu yang spesial.
1: Ini lebih tepat, lebih bagus ke resep ya. Backsoundnya lebih ke resep ya. Bukan kesehatan ya.
0: Baik ibu-ibu, hari ini kita akan memasak sop cokel ayam.
1: Sop cokel ayam. Masakan Nusantara ini.
0: Masakan Nusantara. Waduh, Roda Herudin banget ya. Sahabat Suara.
1: Oke, sahabat Suara.
0: Yes, kita sekarang sudah ada di Sehati, Sehat bareng Iswara.
1: Bener.
0: Dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kayaknya emang bisa kamu lakuin, apalagi tadi nyelipit-nyelipit sedikit kan kalau pagi olahraga.
1: Benar.
0: Nah, ini
1: bener.
0: Bisa kamu lakuin.
1: Nah,
0: nih.
1: Apalagi sahabat Suara, di zaman-zaman sekarang ini banyak banget orang-orang expert ya di bidangnya juga,
0: yes,
1: mengedukasi masalah manfaat jalan kaki.
0: Betul.
1: 30 menit aja deh minimal biar atau misalkan usahain 10.000 langkah lah setiap harinya.
0: Nah,
1: kayak
0: tuh
1: gitu kan.
0: Ada tuh teman satu kantor tuh. Dia mengincar 10.000 langkah dengan keliling-keliling kantor.
1: Goalsnya demi 10.000.
0: Demi 10.000.
1: Bener juga sih. Soalnya misalkan udah gak ada waktu nih ya.
0: Iya bener.
1: Saking hektiknya dia jalan.
0: Jalan aja. Pokoknya apapun nyegawi bawa jalan.
1: Ini agak bahaya kalau gen alpha ada yang tahu. Ntar pas dia di kelas, kenapa kamu jalan-jalan?
0: 10.000 langkah bu.
1: Kacau sih.
0: Kacau.
1: Jangan ya.
0: Jangan. Nah, tapi ternyata jalan kaki di pagi hari selama 10 menit itu bisa membawa banyak perubahan positif buat tubuh kamu, sahabat Suara. Mulai dari jantung, otot, sampai pikiran, semua bisa jadi lebih sehat hanya dengan waktu yang sebentar asal konsisten. Intinya sih sebenarnya kalau olahraga ini adalah konsistensi.
1: Benar. Gak apa-apa 30 menit sehari, tapi tiap hari 30 menit.
0: Yes.
1: Kadang-kadang ada nih ngerapel langsung ya.
0: Ya. 2 jam. 2 jam jarak. Kenapa 2 jam? Semalam parah, Bang, 2 hari.
1: Ya. Jadi gitu.
0: Ya kada juga kayak itu kan. Walaupun kita yang maksudnya awam nih, maksudnya kadang tubuh kita kalau terlalu dijor seperti itu juga akan drop langsung juga.
1: Benar. Nah, ini dia sahabat suara. Kita akan ngebahas tentang manfaat jalan pagi. Jalan pagi. Jalan kaki.
0: Jalan kaki.
1: Boleh pagi, boleh kapan aja ya.
0: Boleh kapan aja, ya. Jadi buat kamu yang juga punya cerita tentang manfaat jalan pagi, kamu udah ngerasainnya kayak gimana khasiatnya, rasanya, bisa ceritain ke kita juga di 0811 11933 901.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Geng, lonjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
9: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Selamat datang.
1: Selamat datang di restoran Iswara. Kali ini kita akan memasak.
0: Kita akan memasak masakan Nusantara.
1: Asik kayaknya kalau kita on air sambil si Anu masak ya.
0: Iya, kita Chef Agus kali ya di sini ya.
1: Boleh banget.
0: Boleh banget.
1: Boleh banget.
0: Live cooking gitu.
1: Nanti kalau bisa kita ini, kita coba deh.
0: Pokoknya kita kalau di tempat kita di Suara Seru kita akan hadirkan.
1: Pokoknya kita akan mencoba nanti ya masak masakan sehat nih.
0: Bener.
1: Yang maksudnya yang
0: simple
1: tapi bisa kita gawi di rumah.
0: Iya, di rumah gitu. Dengan bahan yang juga super simple.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, tapi kita gak bahas makanan ya.
1: Kita gak bahas makanan dulu.
0: Kita gak bahas tentang manfaat jalan kaki.
1: Yes.
0: Walking-walking.
1: Nah, nih ya. Ternyata banyak yang belum tahu juga manfaat dari jalan kaki.
0: Bener, mikirnya cuman kayak masa sih jalan kaki itu bisa sebermanfaat itu. Secara kan cuman jalan, gerakannya
1: bener.
0: Ringan.
1: Gerakannya pun gak terlalu berat-berat banget. Ya karena itu memang adalah keseharian kita yang kita lakukan.
0: Bener.
1: Karena kalau mau kemana-mana kan kita minimal jalan kaki.
0: Bener, tapi kalau sekarang itu potensi kita untuk jalan kaki itu semakin sedikit. Karena apa? Semua orang udah pakai motor.
1: Itu yang pertama. Yang kedua juga mobilisasi kita ketika kita di dalam suatu pekerjaan.
0: Bener,
1: contoh anggap
0: bener.
1: Kamu berada di kantoran yang memang benar-benar kamu 7 to 5, kamu di depan komputer. Akibatnya adalah gerakan kamu ya
0: terbatas
1: gitu loh. Kamu banyak duduk gitu loh. Sama kayak kita juga nih, kita jarang duduk, tapi kayak aku kalau misalkan kamu lihat live TikTok Iswara setiap habis on air, aku pasti akan berjalan kaki.
0: Minimal begitu. Sahabat Suara, tapi kalau ngomongin zaman-zaman sekolah dulu ya.
1: Yes.
0: Kamu sempat naik sepeda enggak sekolah?
1: Naik sepeda itu waktu SMP karena juga kebetulan jarak dari rumah ke sekolah itu juga paling sekitar 500 meter.
0: Betul. Jadi ditempuh dengan bersepeda.
1: Bersepeda.
0: Itu asik.
1: Asik banget.
0: Kalau sekarang anak-anak saya lihat
1: enggak mau
0: pakai sepeda juga, tapi sepeda listrik.
1: Jadi effortnya nggak ada.
0: Tetap nggak gerak.
1: Pedalnya gerak sendiri, tapi yang digas ininya, iya kan? Jadi sama aja bohong gitu loh. Ya, apalagi ini emang kayaknya harus dimulai dari kita nih waktu kita masih muda gitu loh. Harus dibiasain jalan kaki.
0: Gimana mudanya?
1: Gini. Ya?
0: Muda. Sahabat Suara coba lihat kita di TikTok.
1: Betul. Mudanya seperti ini.
0: Bener.
1: Karena aku juga dulu tuh jalan kaki sempat.
0: Aktif kan?
1: Jalan kaki habis itu naik sepeda. Nah.
0: Bener.
1: Karena dari setelah SMA karena jaraknya juga jauh, akhirnya pakai motor.
0: Bener.
1: Gitulah. Tapi kita balik lagi nih ke kesehatan. Karena
0: fokus.
1: Menurut Healthline, ini jalan kaki singkat di pagi hari ini bisa langsung ningkatin sirkulasi darah. Yang artinya oksigen tuh lebih cepat nyebar ke seluruh tubuh.
0: Oh gitu ya.
1: Betul.
0: Makanya habis jalan pagi badan tuh rasanya lebih enteng dan otak juga jadi lebih fokus.
1: Betul banget.
0: Bener. Nah ini juga kita kutip dari Medical News Today.
1: Ya.
0: Jalan kaki ringan itu bisa bantu menurunkan kadar gula darah dan tekanan darah.
1: Nah itu
0: makanya
1: dia.
0: Makanya habis makan ngegula banget nih, makan karbo banyak.
1: Bener.
0: Cus jalan kaki.
1: Jalan kaki. Karena itu tadi ya guys, kalau misalkan kita terlalu banyak nggak gerak juga, kamu akan ngerasain sendiri di umur kamu 30 ke atas.
0: Yes, karena metabolisme juga semakin ini ya, menurun juga cara kerjanya.
1: Kami seperti ini, lihat 30
0: ke atas. Jadi ketika makan makanan berlemak itu ngerilisnya tuh agak lebih lambat gitu. Kalau waktu anak-anak kan dia langsung pakai otak berpikir sekolah aja.
1: Iya benar.
0: Nyusut ke body.
1: Langsung sakit kepala, langsung pusing, ya kan? Coba lihat bos kita, dia sedang bersantai-santai, tidak melakukan kegiatan kegiatan di umurnya yang sudah 30 ke atas. Agak sulit memang.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
11: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
12: Aku Viva, murni sehat alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Suara Banjir Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia ya.
1: Yay.
0: Kita hari ini ngebahas tentang manfaat berjalan kaki. Nah, kamu sendiri Di, kamu tipikal orang yang suka jalan kaki atau enggak? Jadi kayak enggak malas aja jalan kaki, aku mau olahraga yang lain aja gitu.
1: Saat ini jalan kaki itu menjadi salah satu pilihan aku. Karena seperti yang saya tahu juga kan, lutut aku sekarang kan lagi cedera nih.
0: Betul.
1: Karena memang masih belum ada tindakan medis. Jadi yang memang gak bisa memungkinkan aku untuk berolahraga berat yang melakukan full kontak body seperti basket dan lain-lain ya kan.
0: Betul.
1: Akhirnya ya itu tadi, jalan kaki tuh jadi salah satu pilihan gitu. Jalan kaki sama memang yang disarankan sama dokter itu adalah treadmill.
0: Oh, treadmill. Nah, atau pakai walking pad gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, sahabat suara, selain buat fisik juga, jalan pagi selama 10 menit ini ternyata juga punya efek luar biasa buat mood dan kesehatan mental kamu.
1: Yes.
0: Yang paling penting banget juga, ini bisa ningkatin hormon endorfin dan serotonin.
1: Nah,
0: dua hormon yang bertanggung jawab bikin kita merasa bahagia dan juga tenang.
1: Betul banget. Apalagi kalau misalnya kita nih berlari di udara pagi yang sejuk dan sinar matahari
0: dengan kualitas udara yang baik
1: tentunya. Wah. Kalimantan sebagai air purifier-nya dunia.
0: Iya.
1: Tapi sayang banget nih.
0: Sayang banget ya.
1: Mesinnya lagi kebakar, Bos.
0: Bener.
1: Aduh, gimana aduh ceritanya nih?
0: Ini apalagi ini kan pastinya juga sinar matahari itu membantu otak untuk produksi vitamin D.
1: Betul.
0: Secara alamiahnya seperti itu.
1: Nah, itu
0: ternyata
1: dia.
0: Nggak perlu 30 menit, 10 menit pun juga sudah bagus.
1: Betul. Tapi kalau kamu di sela-sela kamu, kegiatan kamu selain siaran, terus juga beraktivitas di luar sana, nyanyi dan lain-lain, terus juga ngurus baby gitu kan. Nah, ada nggak sih disempet-sempetin gitu buat olahraga?
0: Ada banget, cuman udah gak bisa lama-lama. Karena, nah itu tadi, di rumah saya ada walking pad, ya kan. Abis itu kemarin sempet rajin banget tuh, karena anak saya tidurnya masih bisa kayak ditinggal-tinggal gitu.
1: Okay.
0: Nah sekarang dia itu gak bisa ditinggal sedikit, dia udah ngerasa kayak, aku sendirian. Nah dia pasti keluar.
1: Sepertinya ibuku tidak ada.
0: Tidak ada, keluar.
1: Waktunya gitu aku berteriak, ibu.
0: Nah itu udah buyar tuh, baru juga 15 menit gitu. Jadi biasanya bisa 30 sampai 45 menit. Dia udah mulai bisa main, dia udah mulai bisa jalan, dia. Jadi gimana ya? Anak-anak tuh ternyata juga kayak ngerti banget di saat dia dicuekin sama enggak tuh. Ih, dia berasa banget ternyata.
1: Makanya sekarang itu memang kita perlu yang namanya pendekatan kepada anak.
0: Bener.
1: Itu juga
0: Salah satu
1: juga sih ngebangun chemistry kita sama anak nih.
0: Bondingnya tuh di
1: bondingannya
0: situ.
1: Bondingannya di situ.
0: Wah. Benar.
1: Ada masuk-masuk ke anak-anak juga nih.
0: Benar.
1: Aduh, kita edukasi karena kita juga ngerasain, guys.
0: Karena ternyata setelah kita jalani ya.
1: Ya.
0: Yang dulu kan saya kalau olahraga bisa kapan aja.
1: Betul.
0: Saya pergi aja nih pagi misalnya jam 8 ikut kelas Jumba kah, ikut kelas Pound Fit kah. Kalau sekarang jam 8 waktu saya siaran sore, jam 8 anak saya mau makan pertama kali tuh. Ya harus dimakanin kan.
1: Iya.
0: Gak mungkin dong kita kayak, tolong ini makanin sementara saya ada di rumah misalnya kayak.
1: Nggak
0: gitu
1: bisa.
0: Kan gak enak kan. Nggak enak. Anaknya juga kayak maunya sama mama aja. Masih begitu. Dia kalau udah ada ngelihat saya, dia maunya tuh saya.
1: Iyalah.
0: Nanti gak di
1: paham.
0: Tapi kalau misalkan dia kayak saya lagi pergi nih pagi ini, ya udah dia nurut banget sama neneknya. Kalau udah pagi itu
1: memang kayak gitu. Anak-anak tuh seperti gitu.
0: Ada kuitannya ungan
1: langsung.
0: Tapi ya ternyata 10 menit udah oke kok ya.
1: Betul.
0: Jadi mungkin kita mengusahakan 10 menit sehari.
1: Tapi kalau Maura deh, kita pengen nanya nih. Maura sih paling olahraga banget.
0: Asik. Wow. Kamu olahraga favorit apa Maura?
1: Olahraga favorit apa dulu? Olahraga favorit
0: ada gak?
2: Gak ada.
1: Allah.
0: Berarti gak pernah olahraga Ci.
2: Jarang olahraga.
1: Kayaknya kita mulai besok akan menerapkan
0: setidaknya senam pagi SKJ.
1: Senam pagi SKJ pagi hari agar membangun dan membuat tubuh kita menjadi segar dan bugar.
0: Udah mana dia ya, kita ini kesalahan-kesalahan dia di masa muda nih ya kita. Yeah. Kita ini pertama dia begadang
1: kamu tuh. Yeah. Udah minus 100
0: aura. Terus yang kedua dia kagak olahraga,
1: minus 2000.
0: Usia dia muda banget.
1: Kamu tuh masih muda,
0: Maura, please ya Maura ya.
2: Yeah.
0: Minimal jalan kaki ya Maura ya.
1: Minimal jalan kaki. Berarti kita saat ini kita gembosin motor.
2: Nah, jangan. Jangan.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Iswara.
8: Memainkan musik pilihanmu.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Jadi udah tahu dong ya manfaat jalan 10 menit setiap hari. Bisa merilekskan pikiran kita juga.
1: Betul.
0: Biar oksigennya juga nyampe tuh.
1: Nah itu otak. Dia
0: kalau gak nyampe di otak tuh mungkin bawaannya puyeng aja setiap hari.
1: Atau kamu bisa melakukan salto 1000 kali.
0: Wah kalau mampu memang silahkan.
1: Agar aliran darahnya tuh langsung ke kepala ya biar
0: kamu. Iya, kalau secara religiusnya lakukan sujud.
1: Wah. Ini udah enggak ada obat.
0: Enggak ada obat.
1: Ini kalau kayak apotik tutup.
0: Ini obatnya. Nah. Kalau udah apotik udah tutup berarti ini obatnya.
1: Ini obatnya. Eh.
0: Thank you udah ya.
1: Izin jump in. Kita mau kirim salam ya. Habis ini ya guys. Jadi yang kemana-mana tetap di suara seru.
2: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kita udah buka jam kirim salam buat kamu yang pengen kirim salam. Langsung aja WhatsApp-in di 0811 993 3901. Ditunggu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Dengarkan suara di Bandung,
9: Banjarmasin,
8: Jakarta,
9: Jogja,
8: Makassar,
9: Medan.

0: lucu banget ya orang-orang korporat ya, yang mungkin harus dijamin terus ya.
1: Tapi di aku kok nggak ada ya bahasa-bahasa jam in.
0: Benar.
1: Kayaknya bahasa-bahasa itu tuh dipakai buat yang corporate-corporate anak muda yang startup gitu loh.
0: Startup,
1: ya nggak sih.
0: Dunia-dunia ini. Cek. Halo, cek. Halo. Kita mau ngecek mikrofon kita. Ardi.
1: Oi.
0: Kalau lagi batuk, kamu obatnya apa sih biasanya?
1: Batuk ya. Kalau batuk itu pertama kali yang aku lakukan adalah untuk membiarkan saja dulu.
0: Terbatuk-batuk.
1: Paling itu aku tuh tahu.
0: Pengen ini dulu ya. Identifikasi dulu nih batuknya.
1: Betul.
0: Kering kah?
1: Batuk kering atau batuk berdahak? Jadi kalau misalkan aku tuh pertama kali batuk tuh dibiarin aja dulu batuk gitu kan. Jadi kalau misalkan udah kayak ngerasa batuknya sudah tidak bisa terkontrol lagi, baru biasanya aku mau minum. Bukan, aku tuh gak suka ya kalau minum yang sirup itu, menurut aku itu tidak efektif.
0: Obat sirup.
1: Jadi aku langsung minum obatnya aja yang langsung
0: Tablet.
1: Gitu. Walaupun efek sampingnya adalah
0: apa tuh?
1: Terkelap.
0: Oh, terkelap. Iya. Tapi kan enak ya.
1: Enak.
0: Mas, pada saat batuk itu, apalagi di malam hari.
1: Yep.
0: Paling enak itu adalah memilih obat yang bisa menenangkan.
1: Karena disitulah obatnya bekerja.
0: Bener.
1: Ketika badan kita sudah beristirahat.
0: Betul.
1: Kadang kalau misalkan badan kita tuh kayak kerja terus kan,
0: aktif
1: terus, kapan obatnya jalan.
0: Betul. Kalau batuk itu kan memang paling parahnya tuh di saat malam itu, yang baru kerasa bener-bener ngikik banget.
1: Apalagi buat yang punya riwayat asma.
0: Aduh, bener-bener deh tuh ya.
1: Itu ngikiknya ganggu banget. Masalahnya itu aku banget soalnya.
0: Bude memang udahnya ganggu kita, ganggu sebelah.
1: Ganggu sebelah juga ya kan. Jadi sama-sama ganggu.
0: Bener.
1: Tapi kalau kamu sih gimana?
0: Kalau aku sih memang meminum kayak ramuan-ramuan herbal aja sih ya.
1: Oke, jadi bukan obat dulu nih.
0: Bukan obat dulu pertamanya. Karena kalau batuk pakai obat sirup atau tuh kayak gek, ibarat orang Banjarmasinnya tuh kada keobatan. Karena kan proses penyembuhan batuk tuh lama ya.
1: Betul.
0: Batuk tuh menurut aku paling enggak suka batuk karena dia lama banget sembuhnya.
1: Karena batuk itu kan berasal dari radang tenggorokan ya.
0: Benar.
1: Jadi sebenarnya kalau misalkan masuk akal juga sih kalau misalkan dengan ramuan-ramuan
0: itu dulu
1: karena
0: aja.
1: Karena ramuan itu kan dia langsung ngehajar.
0: Bener.
1: Si radang tenggorokannya.
0: Jadi kayak ngeredain dulu.
1: Yes.
0: Nanti kalau udah sisa dikit-dikitnya baru malah saya obatin, sisa dikit-dikitnya. Jadi enggak terlalu banyak minum obat karena kalau itu obat terus.
1: Betul.
0: Kan yang meredakan dia berapa? 4 jam misalnya gitu ya.
1: Yep.
0: Nah, jam kelimanya udah
1: batuk lagi. Jadi pusing gitu, juga kan.
0: Bener. Sama minum air putih kali ya banyak ya.
1: Minum air putih itu bener. Juga sebuah keharusan, guys. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa batuk tapi kamu tetap egois, kamu tetap ingin meminum teh es, minum minuman dingin
0: dan juga kayak coklat yang menciptakan lendir.
1: Nah, itu walhasil kamu tidak akan sembuh-sembuh.
0: Enggak akan sembuh-sembuh.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
10: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
11: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yeah.
0: Di sosial media ya dia.
1: Betul.
0: Ini kan mulai banyak banget orang yang sharing. Mm-hmm. Bisa jadi dengan berbagai profesi juga.
1: Yeps.
0: Menurut experience-nya masing-masing gitu. Tapi kadang-kadang ternyata orang-orang dalam profesi tertentu yang diharapkan bisa lebih bijak bersosial media, ternyata ada juga yang enggak ya.
1: Iya.
0: Namanya juga manusia kali ya.
1: Jadi ya itu tadi ya.
0: Susah
1: berkaca dari pengalaman aku.
0: Benar.
1: Kayak yang dulu-dulu aku tuh, makanya sekarang aku sudah sangat berhati-hati sekali untuk nge-type sebuah
0: apapun
1: komentar
0: itu. Apapun
1: atau
0: itu gak sih?
1: Apapun itu gitu kan.
0: Baik even, baik ini tujuannya adalah ngejokes,
1: yes,
0: ataupun apa, karena katanya di sosial media itu niat baik aja bisa terlihat menjadi niat jahat.
1: Nah, itu dia.
0: Karena tapi persepsi.
1: Beda kalau misalkan kayak konten-konten nih.
0: Bener.
1: Konten-konten dari salah satunya suara. Ya kalau aku mah kalau misalkan kayak konten-konten yang memang ya yang gitu-gitu yang kamu biasanya lihat di sosial media kita, ya nggak apa-apa sih, aman-aman aja menurut aku.
0: Ya kalau emang lucu, bener-bener lucu secara nasional, ngerti nggak?
1: Dan secara sedang secara ini nggak menyinggung orang lah.
0: Tidak nyenggol sana sini.
1: Tidak nyenggol sana sini gitu loh. Jadi
0: sih
1: aman-aman aja
0: bener,
1: sih.
0: Bener.
1: Ya pada intinya sih tetap harus apa ya?
0: Be aware gitu ya.
1: Betul.
0: Bener.
1: Apalagi di zaman sosial media yang sekarang tuh apa-apa sih sedikit viral bos.
0: Bener. Ya, salah kan? Dikit aja ngomong bisa viral.
1: Di threads aja tuh gak usah jauh-jauh.
0: Bener.
1: Deh lihat tuh banyak yang biasanya bikin sebuah threads gitu kan, padahal sebenarnya kita gak tahu tuh keasliannya bener gak,
0: bener apa enggak ya.
1: Tuh contohnya juga si Gofar.
0: Bener.
1: Sama siapa?
0: Adit Insomnia. Padahal bukan dia yang bikin loh itu.
1: Padahal bukan dia.
0: Cuman ngebahas doang.
1: Karena dulu, ada suatu topik
0: yang dulu populer, bahkan menjadi urban legend dan dipercaya oleh bertahun-tahun oleh
1: sampai
0: banyak orang.
1: Sampai sekarang.
0: Bener.
1: Tiba-tiba ditegur.
0: Langsung katanya sama yang bersangkutan.
1: Padahal kan bukan dia yang ngebawa isu itu.
0: Isu itu.
1: Kayak contohnya deh, kita nih ngebawa isu suatu. Kayak kita kan ngobrolin kan.
0: Kamu tahu enggak ada ini,
1: iya,
0: ini menurut pendapat kamu gimana, kita bahas di situ.
1: Padahal
0: kan
1: sebenarnya kita ngebahas adalah isu orang.
0: Iya,
1: kenapa orang,
0: sih?
1: Orang yang bikin.
0: Orang tuh tahu dari mana sih tentang isu
1: Betul.
0: Itu? Kok bisa sih dia bikin berita kayak gitu?
1: Nah, ternyata malah kita yang diserang.
0: Benar.
1: Nah, bahaya
0: karena,
1: juga
0: karena
1: kan
0: dianggap pendebalkan.
1: Bahaya loh. Itu kan
0: bahaya banget ternyata
1: isu
0: ya.
1: Isu yang bertahun-tahun.
0: Benar.
1: Diserang sekarang loh.
0: Iya benar.
1: Berarti kan ibaratnya jejak digital itu akan selalu ada.
0: Benar.
1: Iya guys.
0: Benar. Nah banyak kan memang yang bikin-bikin gosip-gosip.
1: Yep.
0: Itu memang account yang ini ya, anonim apa?
1: Anonim
0: gitu. Kemarin malah ada anonim yang komen di kita ya.
1: Iya. Kamu udah bisa lihat tuh di story, di feeds itu udah naik loh. Bikin mental saya ya agak goyang-goyang dikit.
0: Gak sih, enggak. Mental kamu gak down, tapi break dance.
1: Iya.
0: Dia asik aja mental breakdance, asik aja.
1: Ah, gitulah.
0: Mm-mm.
1: Namanya juga sebuah perubahan.
0: Bener.
1: Kita kan ingin perubahan yang lebih baik.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Kita ada proses,
1: Betul.
0: Santai aja. Nikmati, enjoy.
1: Nikmati, enjoy.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Oke, udah jam segini nih, kita bacain-bacain aja kali ya.
1: Halo Kogoloti.
0: Kogoloti, pijin jam in.
1: Halo Kogoloti, Kak Latif tadi baru aja gabung, kemarin kita tungguin loh.
0: Kak Latif kemana? Jogging kah?
1: Siap, jogging di kabut-kabut begini.
0: Waduh, pinter sih. Kita sudah akrab banget sama Latif, tenang aja ya.
1: Tenang aja ya guys, kita bercananya sama Latif ya.
0: Benar.
1: Latif katanya mau kirim salam buat semuanya aja. Wal khusus katanya Pak Ardi dan juga Kak Sesa.
0: Ardi udah punya jargon sendiri ya.
1: Iya,
0: wabil khususan.
1: Wabil khususan. Ila hadratin Nabi Mustafa.
0: Sohibul bait.
1: Sohibul bait. Iya kan. Iya kan, bener kan.
0: Bagus gitu ya. Kita kan kita jargonkan itu ya. Sahabat Suara, terima kasih sudah dengerin Kak Sesa dan juga Ardi. Sampai ketemu lagi di lain waktu.
1: Betul.
0: Besok aja sih kita ketemu
1: besok
0: lagi.
1: Kita ketemu lagi insya Allah ya.
0: Tetap dengerin Kak Sesa Putri dan Ardian Kama.
1: Yep.
0: Besok. Tapi tetap dengerin juga Suara Banjarmasin
1: di 90,1 FM Suara Banjarmasin,
0: Suara Warga Indonesia.
1: Bye-bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
4: Sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Bareng Hirzan Anggoro menemani kamu nih sahabat suara di 10 lagu baru Iswara. Seperti biasa di jam 11, mari kita review 5 lagu pertama. Ada siapa aja? Ini dia. Lagu yang pertama kita buka dengan Bale. Di tengah kesibukannya ya, menjalani beberapa film-film, tapi Bale tetap produktif untuk merilis single terbarunya yang dikenal sekarang dengan Ijal ya. Ijal

Pratomo, lalu juga ada Feby Putri dan juga Metro Mouse dengan lagu terbaru mereka Seperti Angka 8. Kali ini Bunga Citra Lestari tidak sendirian, ngajakin Josh Flo untuk membawakan lagu terbaru yang berjudul Terpesona. Buat kamu yang sedang bingung, gak tahu pengen ngapain, coba dengerin lagu terbaru dari Aruma, Jalan Buntu. Oke, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama versi fullnya. Go.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dilempar. Semacam aku ditarik.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sobat suara, mari kita kembali mendengarkan lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. 5 lagu terakhir ada siapa aja? Ini dia.
1: Siapa tahu kau dan aku kan jadi
0: adik dari Rizky Febian, itu putra dari Kang Soleh juga nih. Sobat suara, namanya juga mengikuti jejak sang kakak untuk berkecimpung di dunia tarik suara. Rizwan Padilah, Kecintaan. Mungkin kamu sedang mencoba untuk meraih mimpi, coba dengerin lagu terbaru dari Disco Ria bersama Tatjana Saphira, Dua Mimpi. Yo, siapa yang hari ini berulang tahun? Pas banget nih, sahabat suara, kita mendengarkan lagu terbaru dari Project Pop. Judulnya, Selamat Birthday.

0: Terakhir, Rizan bakal muterin lagu terbaru dari Fintonic. Ini dia, Di Garis Senja. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Jadi nih Sahabat Suara, biar kamu makin makin tambah semangat, terus juga nambahin playlist lagu terbaru. Yuk dengerin lagu 5 lagu terakhir dari musisi Indonesia. Ini dia spesial buat Sahabat Suara, dibuka dengan Rizwan Fadilah, Kencitaan.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

FYI aja sahabat suara, untuk yang ada di Jakarta, panasnya 3 kali lipat dari Surabaya. Diem aja serba salah gitu ya. Jadi jangan lupa banyak minum air putih. Hadir selanjutnya dengan Alexa,

0: Baru saja lewat ya, ada 21st Night, ada Eno featuring Ari Lesmana, ada Alexa dan juga ada Ziga. Halo, apa kabar sahabat suara, bagaimana dengan istirahatnya? Jujur tadi malam istri itu kan, udah keliat ya, lidah dan otak tidak sinkron karena tadi malam baru tidur 2 jam. Diam dulu, saya lagi ngomong ya. Agak galak ya kalau lagi kurang tidur ya, ada orang masuk aja ditegur. Jadi kurang tidur itu karena kok kayaknya Jakarta tuh tadi malam tuh panas banget ya. Gimana di kota kamu sahabat suara? Apakah baik-baik saja kalau kata Cici Glenka yang ada di Hegar Manah Bandung, Bandung itu dingin tapi panas. Nah, demam ya jatuhnya ya. Panas dingin ya. Kalau di kota kamu bagaimana sahabat suara?
1: Oh, mengapa tak bisa dirimu
0: dikasih

siap dimainkan setelah yang filmnya lagi bertaburan di layar bioskop. Hey, ada Bale dengan Kita Melawan Dunia, original soundtrack Operasi Pesta Copet. Bale namanya, bukan Tabola ya. Jangan ketawa kamu.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa Cici Glenka yang sudah WA ke 0816-1141-1014. Request lagunya Andin, Naksir, Terima Jadi. Oh. Taylor dong saya ya, Buyung Taylor dong. Apa kabar Buyung Taylor ya? Jadi tuh zaman, jadi inget zaman SMP, selalu setiap abis libur Lebaran saya harus bikin celana biru itu yang pendek, karena secara saya kan pulangnya adalah ke rumah orang tuanya, orang tua saya di Sumatera ya. Jadi makan makanan seperti nasi putih, ikan teri balado sama daun umbi tumbuk, ikan sale itu wajib. Makan kunyah telan, dor tahu-tahu masuk sekolah, kancingnya

yang udah sombong siap dengan makanannya, ada nasi, telur dadar, terongnya digoreng. Ada Uut makan ya. Selamat memilih makanan ya, sahabat suara. Yang ini ada Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Tunggu dulu dong ya, setelah Nadif Basalama, Aisyah Retno, Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yuk bertiga nyanyi yang merdu buat sahabat suara ya. Sikat.

0: sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sebuah lokasi yang asing, seperti misalnya sahabat Sora yang saat ini mendengarkan melalui frekuensi modul atau FM, lagi berada di sebuah lokasi yang gak pernah kesini, tapi harus tugas atau juga harus ada kerjaan kesini atau aktivitas ke daerah itu. Salah satunya adalah Pantai Indah Kapuk atau PIK. Nyari makan di mana coba kalau misalnya nih teman-teman driver online ya, atau juga kamu yang bekerjanya sebagai kontrol setiap cabang, atau yang cabangnya di Pantai Indah Kapuk. Aduh, makan siang di mana ya? Nah, aku punya rekomendasi ya. Saya punya rekomendasi kalau di Pantai Indah Kapuk 1. Ya, seperti yang kita ketahui ya, PIK Pantai Indah Kapuk adalah didesain untuk mereka yang punya uang. Ah, beneran, ini serius. Karena ada driver online asli sekitar situ cerita bahwa memang didesain untuk mereka yang ingin spend more money supaya bisa lebih have fun lagi gitu. Nah, ada satu tempat makan yang harganya ya mahal dikit, ya beda 5.000, 6.000 ya, yaitu namanya Warung Om Joy yang ada di Ruko Crown PIK 1. Jadi kalau baru keluar tol ya, itu ada ruko-ruko. Nah, itu ada Warung Om Joy di sebelah gedung yang sebelum Indomaret lah. Itu bisa cek. Parkirnya sih emang cukup mahal ya, 7.000 sejam. Harus pegangan memang kalau di PIK ya. Jadi ingat, Warung Om Joy itu bisa sebagai penyelamat makan siang para budak korporat. Dodo Arah masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Siap-siap memasuki putaran kedua di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

92,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Hari ini Rabu 2 September 2026, harga emas antam ambruk hingga Rp40.000 per gramnya. Penurunan ini membuat harga emas 24 karat berada di level 2.624.000 per gram dan melanjutkan tren pelemahan sejak akhir pekan kemarin. Sementara itu, harga jual kembali juga ikut merosot sebesar Rp40.000 per gram dan kini berada di angka 2.477.000 per gramnya.
0: Suara Fakta.
2: Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mengajukan penambahan pagu anggaran 2027 sebesar Rp4,68 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran Kemenhut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 ditetapkan Rp8,69 triliun. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat patroli pengamanan kawasan hutan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang, waktunya makan siang. Yes, hidangannya sudah siap ya. Kali ini makan siang saya disponsori oleh Tante Olga, Menadonis Restaurant, the best ever in Wisma MRA.

Network tentang kehidupan di Pantai Indah Kapuk. Kata Tommy, 150.000 per hari buat relawan Karhutla Palembang boleh kali? Oh, boleh banget. Gas ya. Karena benar-benar lagi ngebahas tentang makan siang di Pik, tenang, ada kok ya UMKM di sana yang harga

0: lupa sapa-sapa ya di 0816-114-1014 Dodo Harahap sampai jam 2 siang. Ketiga lagu tadi siap dimainkan setelah Bernadia dan juga JKT48 dengan Percik Kecil.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

obrolan kita seputar kehidupan di Singapurnya Jakarta atau Indonesia. Ada dua nih, Singapurnya Indonesia. Ada di Surabaya sama di Jakarta. Kalau Surabaya katanya Ciputra ya. Ya, belum sempat ke sana sih. Kemarin baru ke Gubeng ya. Terus kalau di Jakarta kita lagi fokus ke Pantai Indah Kapuk. Seru-seru deh. Jadi ide makan siang juga kata Mamio di PIK itu ada mie yang halal kok, namanya Milanzo ya, Milanzo. Ini sederetan sama PIK Avenue, 45.000 per porsi, gede banget. Pangsit dagingnya beh, sapinya nyapi banget. Ini terah coba ah ya. Terus juga ada yang bilang Uut. Uut bukan ya? Tommy bilang sampai nangis saking cintanya, jepit rambut aja ada yang 10 juta. Aduh jujur iya lagi. Ini kau mendang-mending please ya. Jangan membandingkan hidup kita dengan Pantai Indah Kapuk. Bukan Pantai Indah Kapuk jatuhnya. Pantai

susah senang, selalu heya heya. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ntar dulu dong, Bernadia, jangan nyanyi dulu, sabar ya. Mau diperkenalkan, buru-buru ya. Yang pasti masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nah, sebelum Bernadia, ada lagu yang ini nih.

0: Overtunes featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya.
1: Aduh, sahabat suara, kalau nonton di live TikTok, terima kasih sudah menemani saya makan. Jujur gak kuat nahan panasnya kota Jakarta, karena kamu mendengarkan di 9 kota tapi sumbernya dari Jakarta. Dodo Harahap sudah selesai memainkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bersama Avolia. Sesaat lagi ya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
4: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
5: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
4: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
6: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
4: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
5: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
4: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
7: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
4: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1 2 1 2 1 2.
1: Pagi Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau di pangku?
0: Mau di pangku.
1: Sini. Ahoy.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Enggak,
1: itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Colok-colok mata.

0: Ini radio, radio Isuara Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio. Oh, ini ya. Lain, lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya?
1: Radio, ini emang
0: gak
1: ada kursinya.
0: Ini tuh.
2: Aduh, Pak Giras, kasih lagi kursinya.
0: Dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Aku naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, om, kaget. Kaget, om. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah. Baru juga kena.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos.
1: Konos.
0: Yang Kinos.
1: Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra, Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om, suka aku tonton.
0: Indra, Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan, itu Ipan.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan, Tia Ipan, Kak itu.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Oh, bos gua.
1: Oh, bos,
0: bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.
0: Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang. Dan pastinya di jam terakhir ini bakal ngobrol bareng sama musisi di Indokustik. Ada seorang musisi yang kali ini membawa sebuah karya dengan cerita yang dekat banget dengan kehidupan kita. Siapa sih yang gak pernah berhadapan dengan orang atau hubungan yang justru bikin kita capek secara emosional? Single terbarunya judulnya Toxic. Yang pasti musisi ini mengajak sahabat suara untuk lebih berani mengenali hubungan yang gak sehat, menetapkan batasan, dan tentunya berani melepaskan sesuatu yang hanya membawa pengaruh negatif. Nanti kita ngobrol bareng ya bersama Avolia, tapi nanti setelah Dewa 19 dengan Roman Picisan.

0: Roman Picisan dari Dewa 19 di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kenapa gue pakai topi, Goy? Jadi kalau sahabat suara ngeliat di live TikTok, aku pakai topi. Ulang tahun kah? Sudah hadir yang kita tunggu-tunggu, yang akhirnya akan menjelaskan bahwa hubungan ini ada yang harmonis, ada juga yang toxic. Itu dia, Amolia. Hai.
1: Halo, Kak.
0: Cakep banget pakaiannya.
1: Aduh,
0: hitam,
1: kasih.
0: Putih,
1: coklat.
0: Ya, coklat. Rambutnya juga
1: apa
0: nyebutnya?
1: Apa?
0: Nyebutnya apa nih? Brown, bukan.
1: Brown.
0: Brown.
1: Aspro.
0: Burgundy. Ah, gak ngerti. Gue diketawain sama anak TRL ya. Lu gak bisa ngerti bahasa, apa namanya, bahasa warna-warna di luar, warna umum ikut ngebahas ya. Gimana kabarnya?
1: Baik, kakak.
0: Lapar gak?
1: Aku habis makan.
0: Sama. Makanya nih ngegas.
1: Iya.
0: Makan apa tadi?
1: Burger.
0: Ngeri.
1: Kakak makan apa?
0: Aku agak repot sih. Manado.
1: Oh, Manado.
0: Ada bunga pepaya, ada tuna woku, terus juga ada tempe oreknya. Tante Olga di bawah tuh. Itunya nama, apa namanya, nama kantinnya.
1: Oh, siap.
0: Siap ya. 25 ribu.
1: Wow.
0: Bukan main lain dimahalin. Anyway, kali ini kita akan ngebahas single terbarunya Avolia, yaitu tentang toxic. Tapi sebelum ke situ, Avolia, ini sebenarnya perjalanan Avolia di dunia musik sendiri sebenarnya dimulai dari mana sih?
1: Dari tuh waktu aku kecil, aku pernah ikut Idola Cilik 2.
0: Idola Cilik 2. Dev K. Dev Hendrik.
1: Ah iya, itu yang juri aku tuh.
0: Terus Mama Ira Maya Sopa.
1: Terus Kawinda,
0: iya.
1: Om Duta
0: Sila on 7. MC-nya jangan lupa
1: Kak Oki Lukman.
0: Yang selalu Aki dan gensetnya penuh. Bener, terus ya.
1: Bener.
0: Oke. Tapi pernah sama Indra Bekti juga kan?
1: Waktu itu aku enggak, yang kedua.
0: Oh, yang kedua. Gimana rasanya waktu di umur berapa tuh?
1: Waktu kelas 4 SD.
0: Itu rasanya gimana? Masuk kompetisi yang dimana setiap sore pasti ditonton sama seluruh Indonesia.
1: Iya, sampai sekarang juga masih suka kontak-kontakan sama teman-teman aku.
0: Berarti kamu tuh yang juara,
1: Debo, juara satu Debo.
0: Debo.
1: Nah itu sama aku dia nyanyinya.
0: Itu kamu. Sekarang begini wujudnya. Oh my God. Zaman aku kalau habis mandi tuh udah duduk
1: aku
0: di situ.
1: Kelas 4 SD, kakak kelas berapa itu?
0: Aku waktu itu kebetulan memang baru selesai Kumon ya. Kalau menonton itu ya. Jadi aku memang lagi kejar sekolah unggulan. Percaya gak?
1: Percaya kakak, percaya.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Mengarangku jago sekali. Udah di situ ya?
1: Iya kak.
0: Oh, apa aja yang didapat dari Idola Cilik itu?
1: Ya aku sih di situ cuma sebentar aja sih, nggak menang.
0: Iya, tapi kan pasti ada ilmu-ilmu yang akan jadi modal sekarang sampai bertahan.
1: Dance-nya diajarin juga.
0: Oh, dance, ya, oke.
1: Nyanyi sambil dance gitu-gitu di karantina kan juga. Waktu itu karantinanya di Hotel Twin, sekarang udah gak ada ya.
0: Oh, Sleepy. Oh, masih ada bangunannya.
1: Bangunan doang.
0: Udah jadi wahana.
1: Iya benar.
0: Wahana hantu.
1: Belum.
0: Belum ya. Oh gitu. Ada gak ilmu dari Idola Cilik yang akhirnya kepake sampai sekarang?
1: Ada banget.
0: Yang akhirnya bisa bertahan di industri ini?
1: Ada banget, tapi sebelumnya itu kan udah lama banget ya. Jadi aku pas sampai jadi kayak sekarang itu gara-gara aku sering-sering cover-cover lagu.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover lagunya Teh Ocha gitu-gitu tahun 2000-an. Ternyata malah naik. Waktu itu aku main gitar di mobil sama pacar aku dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus habis itu viral. Rame yang nonton 22 juta penonton.
0: Itu apa? YouTube atau TikTok.
1: Terus tapi aku pasti mirroring ke YouTube juga. Rame di situ, nambah followers. Ya udah ditarik Indah Semar, label aku.
0: Betul.
1: Terus bikin lagu di situ, makin banyak yang tahu gitu.
0: Oke, berarti emang kamu akhirnya nyemplung di apa sosial media itu, viral, ngangkat juga akhirnya jadi kayak makin ke-expose lebih besar ya. Oke, berarti kalau sekarang ini kamu sebenarnya lebih pengen dikenal sebagai musisi yang dari talent search zaman dulu atau gue yang viral nih?
1: Gue penyanyi yang lagu ini aku pengennya.
0: Lagu yang sekarang ini?
1: Iya.
0: Ini single
1: pertama? Lagu Avolia, apapun lagu Avolia, okay. Pokoknya ini penyanyi lagu ini ya gitu, aku pengen suka.
0: Pengennya karyanya yang terkenal ya?
1: Iya.
0: Oh, ini yang sekarang ini tanpa harus menceritakan.
1: Ini kan masih baru.
0: Iya, menceritakan isi lagunya ya. Kita harus memperkenalkan nih toxic ini nih. Apa yang membuat Avolia tertarik mengangkat tema hubungan toxic ini tanpa menceritakan isi lagunya?
1: Iya, jadi waktu itu kan ada kasusnya Taufik Hidayat, tau gak kak?
0: Tahu.
1: Yang di pukulin, ditoksikin itu. Dari situ aku langsung buat.
0: Jauh banget gitu mental ya.
1: Jadi langsung buat, soalnya rame banget kan.
0: Aku syok topik hidayat. Oke.
1: Dari situ jadi aku buat. Terus juga dari pengalaman teman-teman aku yang ngadepin toxic relationship.
0: Okay.
1: Terus gak bisa pergi dari situ. Ya udah aku buat aja lagunya kayak gini.
0: Kamu yang buat?
1: Aku yang buat.
0: Wow. Berarti kalau harus menggambarkan lagu toxic ini dengan tiga kata, tiga kata apa yang paling tepat untuk lagu toxic ini menurut kamu? Mumpung kamu yang nulis nih, tiga kata yang tepat.
1: Gak sehat.
0: Dua, gak sehat. Oke okay deh, kita kecilin deh.
1: Apa?
0: Tiga kalimat deh boleh, mau tiga kata kalimat. Atau kalimat. Tadi kan gak sehat itu satu.
1: Aduh, tiga kalimat.
0: Enggak, kata juga gak apa-apa.
1: Mantan gak sehat. Sahabat gak sehat.
0: Wah, emang iya bisa sahabat?
1: Tetangga gak sehat.
0: Sebenarnya pada ini ya, pada toksik.
1: Pada toksik, iya.
0: Oh iya, toksik itu sebenarnya bukan cuma sama pasangan,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, bukan buat pasangan, tapi mantan sahabat yang toksik juga cocok.
0: Tadi ini lucu banget nih, tetangga gak sehat, kenapa sama tetangga kamu?
1: Nah itu ada banyak juga yang cerita juga pas aku ngeluarin lagu toksik, ada di komen, katanya, ya ampun kak, aku juga punya tetangga yang toksik kak, kenapa tuh? Perkara ngejemuran di depan rumahnya aku dimarah-marahin gitu, untungnya udah gak di situ lagi katanya gitu.
0: Karena berdempetan ya hidupnya.
1: Iya
0: ya.
1: Mungkin.
0: Tetangga kamu gimana?
1: Tetangga aku sih ada yang toksik sih dulu, tapi sekarang udah meninggal.
0: Stok buset. Kenapa jadi kok dark ya? Kenapa setoksik apa?
1: Toksiknya kayak
0: penting nih, soalnya
1: ngomongin aja sih,
0: ngomongin ya. Soalnya berapa? Banyak yang ngebetah di pemukiman itu gara-gara iya, diomongin, ditoksikin.
1: Dulu.
0: Sampai ribut?
1: Enggak ribut sih, kayak menyebarkan hoax. Fitnah-fitnah nggak jelas aja gitu.
0: Oke. Nggak usah kita kasih tahu domisilinya di mana ya. Takutnya pemukiman itu tidak laku nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti kalau secara garis besar, apakah lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Avolia selain tadi tetangga?
1: Bener.
0: Ya? Atau lebih banyak terinspirasi dari teman-teman sekitar?
1: Sebenarnya dari teman-teman sekitar aku, tapi aku juga pernah ngerasain yang namanya toksik juga. Kan ciri-ciri toksiknya sesuai dengan di lagu itu. Satu, dia merasa korbannya manipulatif. Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Betul.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toksiknya. Jadi
0: wow.
1: Nah ada juga di diri aku.
0: Oh iya?
1: Pernah punya mantan yang
0: Tahan, tenang. Kita akan lanjut lagi ya. Kita ngumpul bocah dulu bareng Malik and the Essential ya.
1: Iya, itu tuh.
0: Apa tuh?
1: Ada yang sama-sama. Hai Okta.
0: Dia jadi hostnya. Dia jadi hostnya. Gue mau ngetat. Gak boleh. Halo, Sapa dulu.
1: Apolova. Terima kasih udah nonton Febi.
0: Tenang. Di belakang lagu kita bisa nyapa kok.
1: Iya. Nanti ya kita sama-sama lagi.
0: Udah deh, lu siaran aja di suara deh.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Di suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Ayo jangan lupa di tap-tap ya layarnya ya, dan
1: layarnya dong, komen-komen.
0: Dapat ilmu nih dari Avo. Gue emang lu nge-live kayak gitu ya?
1: Live terus aku.
0: Oh ya? Mm-mm. Jam berapa bisa nge-live?
1: Jam 7 atau jam 8 nunggu anak-anak pada pulang sekolah.
0: Hah? Berapa?
1: Fans aku kan.
0: Oh, anak-anak tuh fans.
1: Fans aku kan umur-umurnya.
0: Oh, berapa sih umur?
1: 3 tahun.
0: 8
1: tahun.
0: Idola cilik.
1: Enggak, emang lagu aku tuh dewasa, tapi fans aku kebanyakan anak-anak.
0: Ini enggak apa-apa ngomong kenceng kok, kita udah on air.
1: Oh iya.
0: Kayak takut-takut gitu.
1: Iya.
0: Jadi kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Ini Iswara sampai mana nih pendengarnya?
0: Iswara tuh enggak terbatas kalau dengerinnya di iswaranetwork.com/streaming.
1: Oh.
0: Di web streaming ada. Kalau mau nonton ada di live TikTok @iswara.network. Dan kalau frekuensi modul atau yang radio tuner yang sekarang ini bertahannya ada di mobil, itu ada di 9 kota. Jakarta, Bandung, Jakarta, Jogja, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Halo semuanya.
0: Terakhir kota kemana? Ya, di antara 9 itu yang dikunjungin.
1: Ini apa namanya? Bali.
0: Balikpapan. Itu balik
1: Pekanbaru.
0: Pekanbaru, oh, Riau. Yoi. Ya, itu apa? Manggung.
1: Iya, waktu itu manggung.
0: Tahun ini udah berapa kali keluar kota?
1: Kayaknya 3 sih.
0: Basah, jujur. Tadi apa sih itu yang pacar yang tadi kita cut? Kenapa?
1: Yang mana tuh?
0: Hubungan toksik pacar apa tadi?
1: Mantan,
0: iya.
1: Mantan.
0: Kenapa tuh sama mantan?
1: Pernah ada juga mantan aku yang toksik banget. Untungnya gak sama dia lagi. Kayak dia tuh gampang banget bilang putus. Terus juga cheating-cheating, manipulatif. Ada
0: gertak sambel ya, kalau bahasa om-omnya ya. Maksudnya dia ngegertak doang, mau putus mau bilang putus tapi enggak gitu kan.
1: Iya, gertak sambel.
0: Bertau ya.
1: Iya, juga tuh teman-teman aku juga yang udah suami istri. Dia suka mengalami KDRT.
0: Aduh.
1: Tapi dia masih tetap bertahan karena dia pikir karena ada anak. Terus juga dia berpikir karena udah lama.
0: Mamen jangan kayak gitu ya Mamen ya.
1: Enggak, dia gak kayak gitu, baik banget.
0: Pokoknya tau kalau misalnya kayak gitu lo jadiin lagu aja.
1: Iya, jadiin
0: biar
1: lagu.
0: Biar kebongkar.
1: Iya. Toksik kedua ya.
0: Iya, udah kayak tersanjung. Iya. Toksik yang kedua. Jadi sebenarnya tuh toksik itu luas ya. Dan sekarang ini Avolia kembali bersama Indo Semar Records.
1: Yes.
0: Wah, ini legend nih.
1: Iya.
0: Label nih ya. Dengan single terbaru berjudul Toxic.
1: Yeah.
0: Kalau versi luar negerinya ada Britney Spears, versi Indonesianya ada
1: Avolia.
0: Nih Avolia ya. Cerita di balik lagu ini tuh sebenarnya adalah tentang hubungan yang tidak sehat ya, apapun itu. Sebenarnya kamu tuh pengen nyampein apa sih di lagu ini dengan pengertian toksik itu yang luas banget?
1: Aku sih pengen nyampeinnya kan sebelumnya lagu-lagu aku itu menceritakan tentang kayak woman support woman gitu.
0: Asik.
1: Ya. Asik. Dari semua lagu-lagu aku kan woman support woman, jadi aku mau buat lagi yang kira-kira waktu itu kan tentang diselingkuhin, udah diituin, udah disakitin.
0: Dituin apa yang jelas sama?
1: Disakitin.
0: Iya.
1: Nah sekarang dari toksik ini yang dikasarin.
0: Bikin lagu ini sendiri atau?
1: Aku sama Kak Dito, tapi pas awal-awal bikin nadanya itu adalah produser aku.
0: Dito Percussion?
1: Dito.
0: Bukan, jelas.
1: Muhammad Pradito ya.
0: Okay. Dan siapa tadi produser ya?
1: Iya.
0: Apa yang hal pertama yang membuat Avolia merasa, wah ini lagu harus gue bawa, ini harus
1: gue. Jadi hari itu juga, ayo Vo bikin lagu yuk, yuk bikin apa ya, tentang apa ya, udah langsung aja tulis dah, gitu, udah.
0: Emang lu suka nulis?
1: Kita kalau dipaksa harus nulis ya nulis.
0: Itu malam gak?
1: Enggak.
0: Keren.
1: 2 jam doang.
0: 2 jam? Di sebuah tempat atau lagi nongkrong outdoor?
1: Di studio
0: outdoor.
1: Rekaman.
0: Oh,
1: langsung ngedemo.
0: Mendukung sih ya kondisinya ya, karena hening dan gak banyak campur tangan orang. Bisa kerja bareng sama orang kayak gitu dengan karya yang gue. Karena gini, setiap musisi, setiap seniman pasti punya idealis. Iya gak? Nah kamu bekerja dengan orang-orang banyak itu bisa meleburkan idealismu.
1: Karena udah ini, udah kayak temenan juga, udah santai banget.
0: Udah
1: lama
0: temenan?
1: Juga, aku udah 4 tahun di situ.
0: Okay.
1: Nambah lagi 4 tahun lagi.
0: Cuan gitu sekarang ya?
1: Iya, jadinya kayak udah nyaman aja bikin sesuatu.
0: Kalau dibandingin dengan karya Avolia sebelumnya, apa yang paling berbeda dari Toxic ini? Dari sisi musik, lirik, dan juga cara Avolia membawakannya.
1: Jadi sebelumnya itu aku juga ada 2 lagu, Hibdut.
0: Nah itu.
1: Nah kan? Ya sekarang ini toksik itu bukan hibrut. Ini kembali lagi ke setelan pabrik yang awal.
0: Kenapa gak hibrut sih?
1: Karena besok nanti hibrut, jadi kayak dicampur aja.
0: Terus nyaman gak bawa hibrut?
1: Nyaman banget, malah di Spotify aku nomor satu hibrutnya.
0: Sumpah
1: malah.
0: Ya Spotify tuh ya, gue minta Indonesia. Gue pengen tahu nih yang baru-baru Indonesia
1: hibrut
0: yang
1: semua ya?
0: Enggak lagi, bukan, maksudnya kaget. Maksudnya Hindia atau dung dung tak lah apa. Oh hibrut, oh ada hibrut. Gue bilang
1: ada.
0: Oh, dan banyak.
1: Lagi rame, dipakai sama Teh Sarwenda juga kemarin lagu aku.
0: Nganter anak di pik kan. Oh hibdut.
1: Iya.
0: Jadi hibdut tuh emang ternyata darah di situ ya.
1: Kayaknya cocok di situ juga gitu.
0: Dari segi customer dia tuh pendengar?
1: Pendengar juga muda. Mulai lebih ini, mulai muda. Lebih enggak anak kecil lagi.
0: Hah?
1: Mulai lebih enggak anak kecil lagi kan, fansnya dari Ava tuh biasanya fansnya anak-anak kecil, 3 tahun, 7 tahun, 7 tahun gitu. Sekarang udah mulai agak ibu-ibu.
0: Tolong sebentar, 3 tahun.
1: Iya.
0: Ada
1: sampai
0: nonton kamu live TikTok juga.
1: Aku nyanyi di panggung, disamperin kasih bunga, nyanyi lagu aku. Ari lepan ke manis di belakang kamu. Sadis, sumpah. Beneran itu waktu itu langsung FYP juga di TikTok.
0: Edan. Wow. Gak sengaja itu akhirnya ngebentuk pendengar. Karena ibunya kali ya?
1: Enggak. Emang anaknya suka, anak zaman sekarang suka buka-buka TikTok, scroll-scroll. Dan aku kan kontennya gila banget, aku konten terus.
0: Jadi mikir nih, gimana cara menyerang anak umur 3 tahun yang tidak pernah kepikiran di algoritma.
1: Nah ibunya malah gak tahu. Anaknya tahu, ibunya gak tahu. Makanya bilang, saya gak tahu mbak, maaf ya, tapi anak saya ngefans banget, saya jadi suka dia sama mbak gitu. Nganterin.
0: Wow. Hebat nih, keren sih. Berarti emang kalau toxic ini emang gimana akhirnya? Apa yang paling berbeda dari sebelumnya selain hibdut? Musiknya sekarang apa sih? Ini kebenaran pop.
1: Pop Melayu.
0: Balik lagi tahun 2009-an, 2008-an.
1: Balik lagi. Sebenarnya sih gak ada yang beda, sama aja Avalia juga gitu. Cuman yang beda apa ya? Oh iya, ini pakai video lirik, video klipnya.
0: Oh.
1: Biasanya langsung video klip.
0: Aneh gak? Dulunya video klip, sekarang tuh video lirik.
1: Ya gak apa-apa, aku nurut-nurut aja deh.
0: Tapi kalau dari idealis, kalau gue jujur aneh. Karena gue pengen, kenapa? Terbiasa video klip itu bercerita. Gue ngeliat model video klip kayak, wih, jalan, maksudnya aja si penyanyi kayak gini wujudnya nih, isi kepalanya. Kalau lirik, mohon maaf, kayak karaoke. Tapi manut-manut aja ya?
1: Manut-manut aja, aku suka dua-duanya lah. Tapi lebih suka video klip sih.
0: Iya. Produksi dong, bilang one take yang gak boleh salah. Beban. Kalau dikategorikan selain pop Melayu, apa nih berarti si toxic ini?
1: Apanya maksudnya?
0: Aransemennya kah, genrenya kan tadi pop Melayu.
1: Aransemennya sama sih sama lagu-lagu aku yang sebelum hibdut. Sama banget, sumpah. Mirip-mirip gitu. Ada dance covernya juga kan di TikTok, aku buat selalu buat lagu kayak gitu.
0: Rame gak lagu di TikTok?
1: Ya rame sekarang, udah 3.000, 4.000 ya, hampir 4.000 yang pengguna sound TikToknya.
0: Yang nempelin ke
1: yang,
0: kontennya?
1: Iya, yang pakai kontennya.
0: Apa, ngedance atau apa?
1: Macam-macam, ada yang
0: ganti. Lalu disuruh konten lagi sama lu, dance TikTok. Apa? Ini ada gila-gilanya ya si buruk ya.
1: Ayo dong.
0: Enggak.
1: Ayo dong.
0: Abis makan.
1: Ada yang dubbing-dubbing.
0: Oh dubbing, iya.
1: Dance.
0: Velocity.
1: Velocity ada.
0: Masih rame tuh Velocity?
1: Masih. Lagu-laguku juga yang lainnya juga ada yang di-DJ-in.
0: Oh, kalau misalnya dilihat dari kontennya sendiri, sesuai target nggak?
1: Sesuai target sih, aku sebenarnya jujur kepengen banget targetnya tuh nggak ke anak kecil terus. Pengennya juga ibu-ibu tahu, anak-anak muda juga tahu. Karena ini beneran, ini anak kecil semua. Aku juga tahu, padahal lagunya cita-citaan. Sumpah.
0: Investasi lo tuh bagus. Mereka SMP, lo udah umur berapa masih nempel?
1: 10 tahun ke depan
0: itu, ya, itu masih laku.
1: Iya, dia selalu ngomong gitu anak kecil.
0: Oke lah, kalau gitu nanti kita lanjut lagi main game ya.
1: Iya, oke. Toxic. Tungguin semuanya, tungguin. Aku bakalan main game nih, tungguin.
0: Ya, sahabat suara pasti tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.

0: lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menikmati hadirmu.
1: Nih kalau hubungannya berdua nih, Audi sama suaminya nih, menurut lo gimana? Harmonis gak?
2: Wah, harmonis kali ya sampai sekarang.
3: Mana-mana. Saya gak pernah ngikutin lagi.
0: Lo kayak was-was ya, gue tanyain gak siap.
2: Iya.
0: Iko Uwais.
2: Iya, Iko Uwais. Tapi aku gak follow.
1: Tapi lo tau kan Bang Iko itu fobianya apa, lo tau?
2: Apa kak?
1: Kerupuk putih.
2: Oh ya ampun, kan enak banget kerupuk putih.
1: Dim sepucet.
2: Serius kak?
1: Lihat aja di itu, di konten-konten panjang, yang video panjang. Oh, yang di akun sebelah warna merah itu ya. Dan ini masih ada Avolia. Yay. Yang memperkenalkan bahwa hubungan toksik itu harus diwaspadai.
2: Benar.
1: Ya, ngomongin musik video tadi kita udah ngomongin nih.
2: Iya.
1: Musik videonya ini Senayan?
2: Di iya di daerah-daerah situ, pertengahan kota. GBK.
1: Wih, taman hutan.
2: Ya, benar, taman hutan,
1: hutan kota. GBK ya. Yang konsepin siapa?
2: Yang konsepin adalah teman-teman tim aku dari Indosmar.
1: Tapi emang gitu ya? Mesti centil gitu ya?
2: Harus. Emang centil. Centil era.
1: Centil era. Tapi emang sebenarnya dari segi musiknya juga aku sempat dengar, emang harus gitu ya? Emang ceria.
2: Emang aku centil. Lagunya dari dulu ya gitu.
1: Kenapa gak mau balet?
2: Gak ada lagu, gak laku waktu itu. Gak rame.
1: Wah, peka sekali dengan bisnis. Gue demen nih. Yang penting rame.
2: Yang penting rame dah.
1: Tapi kalau idealis lo sendiri apa? Musik, bermusik. Selain ngomongin rame. Misal gue pengen ini tapi udah tau nih gak rame tapi gue suka.
2: Ya aku karena aku hobi aja sih. Hobi nyanyi.
1: Apapun itu penting nyanyi.
2: Gitar, juga gitar.
1: Oh gitar, akustik?
2: Iya, bisa juga.
1: Gitar sempat sekolah musik?
2: Enggak, dilesin dulu sama almarhum bapak aku.
1: Di mana?
2: Di rumah. Padahal aku bilang gak mau. Kok tiba-tiba udah ada ini sih, udah ada yang ngajarin sama gitarnya. Kan aku maunya les nyanyi pak. Terus bapak bilang suatu saat ini bakal jadi pegangan kamu ke depannya. Gak taunya aku viral gara-gara aku megang gitar.
1: Merinding gue.
2: Iya.
1: Merinding beneran. Oh iya. Bokap gue waktu itu beliin gue gitar.
2: Terus?
1: Gak lanjut. Karena gue gak sabar belajar.
2: Oh iya.
1: Gue pengennya piano. Sabar.
2: Oh, kata bokap
1: gue, kata bokap gue mahal. Diam ini dulu. Orang Batak harus bisa domisol. Ini.
2: Kakak Batak.
1: Batak
2: apa?
1: Tapanuli Selatan.
2: Oh, kakak aku nikah sama orang Silalahi.
1: Silalahi, dia Toba. Aku iya, Tapanuli Selatan.
2: Oh, beda ya.
1: Harahap.
2: Oh, Harahap. Islam ya berarti ya. Ya,
1: alhamdulillah. Tapi maaf ya, belum yang nonton live TikTok dia tadi ini penyiar enggak sholat-sholat entar habis siaran ya. Sudah digituin gua.
2: Oh iya.
1: Aduh, emang ya netizen TikTok tuh emang sangat ini sekali ya. Polisi sekali ya. Ada lirik tetap bersikap selektif aja biar kau tak merasa kecewa. Penting banget menurut Avolia seorang bersikap selektif dalam memilih orang yang masuk ke kehidupannya. Seberapa penting?
2: Ya, kadang-kadang kita semua tuh kemakan omongan laki-laki di manisnya di awal aja, betul ga?
0: Silakan, sahabat suara.
2: Betul. Jadi memang awal-awal tuh pendekatan memang manis sekali kak, biasanya orang-orang. Nah dari sini lagunya kita harus pinter-pinter nyari cowok yang harusnya selektif aja.
1: Okay.
2: Jadi lebih baik lama berkenalannya daripada sebentar tapi ujung-ujungnya kita yang kecewa. Gitu.
1: Wow, selektif itu penting ya?
2: Penting sekali kak. Maksud itu mau nyari yang gimana?
1: Siapa tahu kalau orang jatuh cinta kan di mana logika tertutup oleh perasaan.
2: Nah iya, sekarang sih begitu ya. Kalau aku sih nggak mau. Udah pernah juga. Makanya aku dari sekian banyaknya mantan aku, karena aku mantannya 30 ya.
1: Tar dulu, itu mantan apa kalender? Ada 30. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
2: Iya.
1: Oh.
2: Saking mau yang
1: serius
2: selektif.
1: Iya, 30.
2: Serius.
1: Wow.
2: Saking mau yang selektifnya, akhirnya aku mendapatkan suami aku tersayang.
1: Ke-31.
2: Ke-31 tapi yang insya Allah yang terbaik, amin.
1: Katanya teman-teman yang di live TikTok. Bang Dodo nge-lag, Agoy, kesini ya Goy. Kayaknya ada sedang disetting. Setidaknya audionya aman ya.
2: Sumpah itu kakak.
1: Iya, jadi dia bilang Mamen pemenang di antara 30 kandidat. Oh, dia kasih tepuk tangan ya. Oke. Okay. Avo.
2: Ya.
1: Apa aja red flag yang sebenarnya sering terlihat dalam sebuah hubungan tapi justru sering kita abaikan karena mengingat sudah melewati 30 ini ya. Mantan ya. Apa red flag yang sebenarnya udah kelihatan depan mata tapi suka ketutupan gitu?
2: Ya itu Dulu aku juga pernah mau bertahan sama orang yang toksik, mantan-mantan aku yang toksik, karena mikirnya udah lama pacarannya, udah kenal, ngulang dari awal tuh males. Ketemu orang baru itu males, kenalannya males gitu.
1: Setelah,
2: udah terbiasa
1: setelah
2: juga.
1: Setelah orang keberapa tuh lo ngomong kayak gitu dari 30 orang itu?
2: Ke-25.
1: Bodoh.
2: Itu ke-25. Aku pacaran cepet-cepet, Kak. Sebulan. 3 bulan.
1: Nurul Fikri, sebulan 3 bulan, mohon maaf.
2: Karena itu, males banget kalau misalkan udah toksik sedikit, aku mending cari yang lain. Kayak lagu aku, kamu pemain, aku pelatih.
1: Yo, ternyata dia master trainer ya. Oke, kita akan, ya. Ini berarti udah dibilang masternya toxic relationship nih ya. Toxic atau tidak, ini dia game kita untuk hari ini. Toxic atau tidak? Yes. Tadatatatatat, sound effect-nya belum disiapin. Oke ya, jawab aja ya, toxic atau tidak ya. Ini ada 5 pertanyaan.
2: Aduh,
1: pertanyaan
2: takut.
1: Pertama, atau statement pertama, bukan pertanyaan. Toxic atau tidak, pasangan minta password semua media sosial.
2: Enggak toksik.
1: Oh ya?
2: Kalau takut kena, kalau misalkan takut berarti ada apa-apa.
1: Ah.
2: Kalau misalkan kita diumpetin dari sosial media berarti ada apa-apa tuh.
1: Oh.
2: Kalau nggak ada apa-apa ya nggak usah takut.
1: Yang tadinya otak-otak yang lagi dengerin ini pada biasa sih, tau-tau kok was-was ya.
2: Kalau nggak diumpetin ya?
1: Enggak. Aku handphone kayak gini aja.
2: Iya.
1: Kegeletak.
2: Kalau mau lihat ya udah.

0: Ya.
1: Itu ya.
0: Datang kalau butuh.
1: Itu. Teman selalu datang cuma kalau butuh.
0: Iya.
1: Yang paling toksik wujudnya apa tuh terakhir-terakhir ini? Bukan waktu dekat ya, terakhir deh. Kan bisa jauh, bisa dekat.
0: Tentang apa nih?
1: Teman-teman yang apa yang butuh bantuan doang.
0: Iya sih.
1: Suarakan. Ayo. Aduh, ini kan suara warga Indonesia.
0: Minjem itu duit. Bukan.
1: Oh, wow.
0: Apa ya? Ngomongin dari belakang.
1: Wah.
0: Aku tahu ngomongin, dia ngomongin dari belakang. Dia tiba-tiba menghilang, aku tahu.
1: Oke, banyak nih pengalamannya ya, Avo ya, ngeri ya.
0: Aku tahu.
1: Diam. Jangan jadi sebel, jangan sebel, diam. Ngeri juga di live TikTok ya.
0: Yang
1: ketiga, pasangan cemburu ketika bertemu teman lawan jenis.
0: Maksudnya?
1: Lagi ngobrol nih, kita lagi ngobrol. Mamen cemburu.
0: Enggak, dia gak cemburu.
1: Nah, kalau misalnya kejadian ini, pasangan cemburu ketika bertemu temannya, tapi lawan jenis. Toksik atau tidak?
0: Enggak, karena dia enggak marah-marah. Kalau misalkan tiba-tiba kita ketemu tiba-tiba kayak apaan sih lo ketemu sama dia? Gue enggak suka ya lo ketemu sama dia, itu baru toksik. Tapi kalau bilangnya sayang, aku cemburu, kamu jangan terlalu sama dia ya. Kalau mau aku temenin mau.
1: Ih, gue pernah tuh.
0: Aku pengen yang kayak gitu.
1: Ini gue ceritain, gue buka aja nih ya, apa? Seluruh dunia tahu.
0: Kenapa?
1: Gue pernah punya mantan. Mantan gue ini jadi sama teman basket gue. Ke komplek gue nih, si mantannya ketemu gue lagi. Dicegat di depan gereja Efrata, Bekasi, gue ingat banget.
0: Oh, karena takut ya?
1: Dari mobil gue dicegat naik motor, keluar lo, itu yang kayak lo.
0: Aduh.
1: Itu toksik ya?
0: Toksik.
1: Nikah lagi.
0: Pelan-pelan aja kalau ngomong.
1: Asik. Oke. Selanjutnya, yang keempat. Toksik atau tidak, teman bercanda dengan membawa-bawa kekurangan kita di depan orang lain. Kekurangan fisik atau kekurangan finansial.
0: Toksik. Kalau misalkan kita temenan, kita gak boleh jelek-jelekin kekurangan kita masing-masing. Setuju. Kita semua manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau misalkan kita punya kekurangan, tolong dong jangan dibilangin ke orang lain. Buat apa, happy-nya buat apa, buat lu gitu, enggak. Toksik.
1: Menurut lo toksik gak kalau ada temen so akrab, tapi emang akrab, tapi akrabnya kayak gini. Misalnya ya, sorry banget, dia overweight.
0: Overweight?
1: Berat badannya berlebih. Mm-mm. Terus dia manggil, ndut. Toksik apa enggak menurut lo?
0: Menurut aku, kalau bercanda apa enggak nih?
1: Kan ada jadi hari-hari. Jadi panggilan hari-hari. No, masih ndut. Misalnya namanya.
0: Oh, tapi dia terima enggak dipanggil ndut?
1: Ya, tapi kan body shaming enggak sih?
0: Iya. Soalnya aku pernah juga punya mantan. Mantan aku manggil aku ndut.
1: Lu baik-baik aja. Oh, putus sih. Gak baik-baik berarti. Oke. Yang terakhir, pasangan selalu menentukan dengan siapa kita boleh berteman.
0: Gak boleh.
1: Toksik.
0: Aku mau berteman sama siapa aja, selagi temen akunya menurut aku baik, ya kenapa harus dilarang-larang.
1: Wah.
0: Aku gak mau dilarang-larang.
1: Syarat dan ketentuan jadi pasangan lu berat ya.
0: Emang
1: gak
0: seneng ya?
1: Apa?
0: Gak kayak gitu.
1: Apa?
0: Misalkan istri kakak main sama yang lain, kakak suka ngelarang-larang.
1: Gue harus ngikut.
0: Enggak, kalau misalkan nggak boleh ikut.
1: Enggak, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa kan? Ya, iya aku juga.
1: Istri aku kan dancer. Teman-temannya tahu dong, kayak gimana cowok-cowoknya.
0: Oh.
1: Nanti kita lanjut lagi ya. Jadi aku nggak mungkin cemburu. Hidupku tenang.
0: Oh iya, bagus.
1: Yang ini Ziva Magnolia dengan Menanti.
0: Oke.
1: Masih ada juga Avo dan juga Dodo di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Diva Magnolia dengan Menanti di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau versi aslinya Mbak Dea Mirella yang nyanyi lagu Menanti ini.
1: Oh, recycle.
0: Hah?
1: Recycle.
0: Ya, dibikin ulang. Ziva Magnolia. Eh, lagu yang paling lo suka, kalau lo suka nyanyiin cover tuh lagu siapa Indonesia?
1: Hey Ladies.
0: Hey Ladies.
1: Kan di recycle sama aku juga.
0: Oh iya? Siapa nyanyi, gue lupa.
1: Hey T.O. Cha.
0: T.O.
1: Cha. Yang nyitain Temeli Guslo.
0: Oh. Wow. Luas juga nih wawasannya ya.
1: Kan aku pernah recycle lagu itu.
0: Iya benar. Tapi sukanya emang ceria ya, gak pernah mau belet ya.
1: Iya.
0: Rame yang penting.
1: Soalnya rame. Ya udahlah, yang penting rame aja lah sekarang mah.
0: Avo asli mana? Ditanya
1: asli,
0: sama
1: asli
0: Mbak
1: Asli Jakarta Lut. Nih kak.
0: Oh, asli Jakarta iya. Tuh ya.
1: Tapi orang tua di Purworejo.
0: Oh.
1: Orang tua Jawa.
0: Oke. Okay. Kita balik ke Toxic.
1: Okay.
0: Ya, yang sudah resmi dirilis. Baru banget, berarti bulan apa nih dirilisnya?
1: Bulan
0: Agustus.
1: Lalu. Agustus iya.
0: Agustus awal. Agustus awal. Oke, okay. Harapannya apa sih sebenarnya dari Avolia sendiri terhadap respon pendengar, terutama mereka yang mungkin pernah mengalami hubungan yang gak sehat?
1: Ya, harapan aku semoga orang-orang yang merasa sendirian, merasa yang lagi di hubungan toksik, ketika mendengarkan lagu aku, tetap harus waspada sama cowok-cowok yang udah bikin kalian hubungan kalian toksik. Hati-hati.
0: Hati-hati ya.
1: Hati-hati aja.
0: Oke, okay. Setelah toksik, apa nih yang udah disiapin ada. Dari Avolia? Proyek, karya, lukisan kah?
1: Ada.
0: Pameran kah?
1: Ada nih kak, mau bikin lagu lagi. Sepertinya hipdut lagi.
0: Hipdut?
1: Iya.
0: Ada kolaborasi gak?
1: Kayaknya sih gak tahu, belum tahu. Pokoknya hipdut lagi nih.
0: Sama Tensi mungkin?
1: Gak tahu lagi.
0: Gak tahu.
1: Kemana baru dikabarin kalau misalkan aku mau ada lagu hipdut lagi.
0: Asik ya. Iya. Nyamanan bawa hipdut atau pop Melayu?
1: Kalau untuk rame, cepetan hipdut sih rame. Cepet sih. Kalau untuk nyaman, pop Melayu sih. Tapi untuk rame yang penting duit lah ya.
0: Yang penting kita keluar dari zona nyaman, yang penting rame
1: iya,
0: gitu ya.
1: Rame lah
0: ya,
1: banyak yang dengerin.
0: Makanya, kenapa kita mau live TikTok 3 jam, tidak nyaman tapi rame ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Event terdekat ada?
1: Ini endorse.
0: Oh, ada produk ya. Tapi in produk ya. Luar kota apa di
1: besok
0: Jakarta?
1: Besok nih, ke Jakarta lagi, ke Jakarta Barat.
0: Enggak usah nyebutin produknya tapi
1: enggak,
0: tempatnya
1: enggak,
0: boleh.
1: Di mana? Central Park.
0: Jam?
1: Jam 10.
0: Pagi dong.
1: Pagi.
0: Di Tribeka-nya atau yang di dalamnya?
1: Restoran.
0: Baik. Oh, restoran. Baik. Ya. Tapi enggak apa-apa loh, ini membantu juga untuk Avo juga karena dia mendapatkan endorse biar lebih ramai. Oh, bisa bawa massa. Datanglah sahabat
1: datang,
0: suara ya.
1: Datang.
0: Jadi Central Park dicari aja tuh restoran sekian banyak. Avo dah tuh lagi.
1: Tapi
0: nyanyi.
1: Kayaknya ini di luar kota semua nih yang nonton.
0: Oh enggak dong. Jangan salah.
1: Enggak,
0: belum lagi
1: fan yang, Avolia.
0: Enggak apa-apa, yang ini kan bisa datang.
1: Oh iya.
0: Yang ini tuh maksudnya sahabat suara kalau ngeliat
1: oh,
0: kita.
1: Oh iya benar, sahabat di suara.
0: Nah,
1: jangan lupa besok.
0: Kan bukan live TikTok, ada iya. Juga di radio.
1: Oh iya benar.
0: Itu makanya buat para pemasang iklan kita tuh 360.
1: Oh iya benar.
0: Banyak source
1: nih.
0: Pokoknya ya.
1: Apa
0: tuh? Dan itu enggak usah, biarin aja ya. Terakhir untuk seluruh sahabat suara yang sedang mendengarkan, boleh dong Avolia kasih pesan sekaligus ajakan untuk mendengarkan dan menikmati single terbaru Toxic.
1: Halo semuanya, sahabat Iswara, jangan lupa dengerin lagu-lagu aku terutama lagu yang baru Toxic, dan pastinya nantinya juga akan ada lagu baru dari Avolia. Jadi pantengin terus aku lagu-lagunya, dan jangan lupa nonton video klipnya di YouTube Indah Semar Sakti, dan jangan lupa di follow juga Avolianya dan Iswaranya.
0: Oke, okay, thank you.
1: Thank you.
0: Akun IG-nya apa? Sosmed yang lain?
1: Sama, semuanya Avolia, A-nya ada dua belakangnya.
0: Ada dua di belakangnya. At Avoli.
1: Ya.
0: Toxic. Penasaran.
1: Aduh.
0: Nyanyi dong live alias live.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, kakaknya cheerful sekali. Bapakku juga di Purworejo. Di Butut. Oke. Oke ya. Siap ya?
1: Iya, siap.
0: Teman-teman ya. Sahabat suara, ini dia langsung kita sambut. Sudah siap kamera? Kita di sini ada 18 kamera ya. 3, 2, 1. Ini dia Avolia Toxic.
1: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar,

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Selalu pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah elah.
2: Ibu namanya.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah. Baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: FM Istora Jakarta, 105,1 FM Istora Bandung, 88,7 FM Istora Jogja, 98,3 FM Istora Medan, 96,0 FM Istora Makassar, 90,1 FM Istora Banjarmasin, 90,2 FM Istora Semarang, 95,1 FM Istora Palembang, 89,7 FM Istora Surabaya.
1: Istora,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Tapi

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Suara Warga Indonesia,
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Ayy. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
0: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
2: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
1: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di tanggal 2 September 2026. Bagaimana kabarnya di hari Rabu? Apakah baik-baik aja? Apakah ada kabar gembira yang datang? Semoga kabar gembira ya, bukan kabar yang bikin kamu galau. Amin. Dan seperti biasa sahabat suara, saya dan Rama akan menemani kamu sampai jam 9 nanti. Buat kamu yang mau request, boleh banget, kita tungguin ya di iswara.bjm. Itu TikTok dan juga IG kami. Kamu bisa langsung aja DM atau komen di live TikToknya. Atau bisa juga nih sahabat suara di WhatsApp ya, 0811-9933-901. Boleh telepon di sana, ngobrol-ngobrol. Gimana kabarnya di hari ini? Apakah baik-baik aja? Apa perlu ada yang harus kita obrolkan? Biar kamu lega, boleh. Atau kamu mau support kami sesuatu, boleh juga sahabat suara ya. Ditunggu loh. Kita ke lagu pertama dulu ya. Ada Noah dengan lagu lawasnya tapi di-recycle ulang sahabat suara. Ini dia, Topeng.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di sore hari ini, sahabat suara ya. Dan seperti biasa, kayaknya seru nih kalau kita update traffic sore hari ini, sahabat suara. Sudah ada sahabat suara bernama Muiz yang akan melaporkan dari Jalan Sultan Adam Benua Anyar ya. Halo Muiz. Halo. Halo. Kok gak ada suaranya sih? Apa dicolok Muiz? Belum dicolok. Halo.
1: Halo.
0: Di mana keadaan Muiz? Di mana posisi?
1: Kandet. Hanya kapulnya kandet. Aku kandet. Aku lalu kandet.
0: Ikam deh, kalau wa bener mau Islam orang misalnya lah.
1: Iya, aku.
0: Kayak apa nih? Jalan mana yang macet nih?
1: Lagi di posisi lampu merah Benua Anyar.
0: Kayak apa? Ramai kah di sana atau ada Car Free Day?
1: Ada pameran kayaknya nih, jadi hibak mana nih? Tahu aku nah. Timpang 4 apa nih, Sungai Andai kah?
0: Iya.
1: Nah, Oma bisa ada pameran, bisa nih ada jadi hibak orang nih.
0: Oh, ya. Boleh dong tanyakan yang di pengendara lain. Pengendara lain perempuan, pengendara lain yang di sebelah perempuan.
1: Ya, silakan. Kadang-kadang lah. Mang! Kadang lah masuk radio, Mang. Hau ya.
0: Oh, jadi lagi macet nih buat yang lewat Sultan Adam Benua Anyar ya.
1: Betul, di sini lampu merahnya ada 4.
0: Oh, simpang 4. Jadi, wajar aja lampu merah 4.
1: Iya, simpang 4. Jadi kayak terkejip dikit hijau langsung habang kayak gitu nah.
0: Oh. Oke. Nyawa telat. Maju ke sini.
1: Undak ada telat.
0: Apa?
1: Ini memang jamnya jak lajuan.
0: Jamnya kelajuan. Bukan gimana di sana cuacanya, wah berasap daerah sana.
1: Berasap ini kayaknya kayak mendung-mendung, cuma kayaknya mendung asap deh ini.
0: Iya kan ya, di atas ya.
1: Iya.
0: Padahal ini
1: mendung asap nih. Ini.
0: Iya, betul. Iya.
1: Gatot gimana Gatot?
0: Gatot hari ini salju nih, alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah kawam mampop es kita. Luar biasa sekali.
0: Dari sekian banyak pilihan minuman lah, harus pop es kita pilih.
1: Soalnya amun taiti aku kadang 7.
0: Oh iya iya, okay. Iya. Tapi bujur lah kada sih kalau kita habis minum taiti kita pasti bahasa Thailand, Ram.
1: Tergantung.
0: Misalnya kita minum taiti, Ram. Bisa enggak?
1: Amun kita langsung taguk. Kada bisa bahasa Thailand.
0: Tapi
1: kalau kita kumur-kumur dulu minum nih. Hanya taguk nah itu bisa bahasa Thailand itu. Itu mulah lancar itu.
0: Oke gitu, itu yang baru ampuh ya.
1: Iya. Soalnya ya, masuk ke sela-sela semua rongga-rongga mulut itu kena, jadinya kayak habis yang minum kolok taguk lo. Ulah hapna hoy. Ya hop na, salah hop, tekakan, salah hop na, sorry kap na, ayo
0: ber. Acilnya kita kajut lah, yang menjual.
1: Aja acil, ayah aku, Thailand bujau nenek, ya acil, kandes.
0: Kandes kan?
1: Ya olah lu kandes.
0: Itu ngarannya orang melihat banyu surut kandes. Di mana sudah posisi sekarang?
1: Aku sudah ada di Jembatan Benua Anyar. Nah, ini kayaknya ada gathering perusahaan, Bang.
0: Liwar Jombang. Mana IO nih malah acara di
1: kada tahu.
0: Jembatan Benua Anyar.
1: Kayak model beratan harus ikut serta tuh nah di keramaian nih.
0: Ih, mau wadah juga dah aja kena buhannya.
1: Makanya kalau kawan nih gathering. Maka ada mobil live streaming nah di muka aku nah.
0: Bujuran kah?
1: Ih. aswaja.net.
0: Lancar siput bubandir.
1: Bujur ini. Ada live streaming bujur di mobil aku.
0: Iya, bagus. Kita iswara.net lah. Oke, okay, thank you ya Muiz ya.
1: Ya terima kasih, ya, Bambang.
0: Terima kasih. Tunggu lah Jui. Itu dia report traffic yang ada di Banjarmasin. Semoga ada intinya tadi sahabat suara ya, walaupun kayaknya masih bingung nih intinya kayak gimana. Tapi buat kamu yang lewat Benua Anyar, Sultan Adam, tadi macet, karena memang ya jamnya jam pulang, ada yang mau ke Sungai Andai, ada yang mau ke daerah Sultan Adam, Sungai Jingah, dan juga Benua Anyar. Rata-rata ini jalan sambil request juga di 0811-9933-901 dan juga di TikTok kita iswara.bjm, kita tungguin ya dari sekarang sampai jam 6 nanti.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, menemani kamu ada Pamungkas.
1: Iya. Yeah.
0: Kedangan manis, ini rekasan dari Mbak Emma.
1: Halo,
0: Mbak Emma. Tadi kata selisihan awal nikam.
1: Masa sih?
0: Iya, masih nikam berkunjung di bawah sungai Banua Anyar.
1: Iya.
0: Sidin di atas bawa mobil.
1: Menyamannya. Ini adalah mobil aswajat ini, Mbak.
0: Masa Mbak Emma request aja, Mbak Emma. Mas, tapi lagi haur jelas ini.
1: Tadi aku cek tadi kada ada apa-apa di rak sepatu.
0: Belum kalau lah. Hey,
1: kita kada tahu. Ngerti rezeki kan Allah Ta'ala sama.
0: Bah, berat banget. Untung pembahasan kita sudah amun sudah sampai sana.
1: Sahabat suara, bagaimana hari Rabu kamu? Kita sudah upload story kita di Instagram @iswara.bjn. Eh,
0: kenapa
1: ya
0: harus pakaian dokter?
1: Karena kita hari kan Rabu Cinta. Yes. Jadi kamu bisa konsultasi masalah bagaimana cara memperbaiki sepeda motor kamu.
0: Buat apa? Mekanik Astra kita.
1: Konsultasi lah percintaan kamu kayak gimana.
0: Iya, betul sahabat suara. Siapa tahu kita bisa ngasih mudarat lah buat kamu.
1: Siapa tahu kita bisa menambah berat beban kamu lah.
0: Gitu. Jadi yang mau telepon juga boleh sekarang loh di 0811-99-33-901.
1: Benar sekali. Ada tadi ada Oki katanya request Delantis Lampu Habang.
0: Lampu merah dong. Ya, Oki, hati-hati di jalan ya. Nanti kita puterin ya Delantisnya ya. Terus juga tadi aku happy banget.
1: Eh, kamu tadi enggak upload story.
0: Aku tadi kan kunjungan ya ke sebuah perusahaan batu bara.
1: Kemana?
0: Di sini dekat sini perusahaan batu bara. Dia punya site di Kalteng dan Kaltim.
1: Oh iya.
0: Lumayan.
1: Oh iya. Kan?
0: Sudah janjian
1: sendiri
0: aku.
1: Mus anjay.
0: Sendiri.
1: Keren lah.
0: Ajudan 3.
1: Pah.
0: Siapa jadi ajudan sih?
1: Siapa ikam ajudan?
0: Sorangan aku. Sorangan. Udah janjian juga. Datanglah aku yang bertemu 3 orang HR-nya. Karena aku untuk layanan kesehatan. Langsung aku codorin, Pak. Perkenalkan, Pak. Kita baru pertama kali ketemu. Saya dari rumah sakit Dert gitu ya kan. Ah, kamu jali dan jani kapan episode baru?
1: Gitu
0: manis
1: dong.
0: Manis sekali.
1: Ada penting kau yang nikam. Aku perlu jali dan jani.
0: Lucu sekali.
1: Berarti sini memantau sudah.
0: Aku dengerin. Akhirnya, pokoknya beliau kan bang Fei kayak gini. Akhirnya aku tahu ya kenapa kamu nggak siaran pagi lagi. Jadi ini alasannya ya.
1: Anu, ada lowongan lah Pak.
0: Boleh, Pak. Iya, Pak Rijal namanya.
1: Pak Rijal. Boleh, Pak Rijal.
0: Namanya banyak baru kayaknya. Soalnya katanya saya bolak-balik BJB sama BJM, Pak. Jadi sering dengerin pagi dan malam juga.
1: Oh, malam.
0: Gitu.
1: Iya. Sehat-sehat Pak Rijal.
0: Nanti kita update Pak Rijal ya. Untuk Ajal dan Jani.
1: Kita lagi cari materi nih.
0: Iya, mungkin Pak Rijal.
1: Materinya kita lagi kehabisan.
0: Iya.
1: Kemarin nukarnya 2 giga aja.
0: Itu loh, memory card 8 MB aja kita bisi.
1: Jadi uyu banget. 128 MB aja. Itu kita harus dipres. Dikompres kira muat.
0: Apa ya? Ya, topik ya gesan jali dan jani ya.
1: Kemarin ada kita lempar.
0: Iya, apa ya?
1: Jarnya asap.
0: Asap.
1: Ii.
0: Boleh.
1: Terus
0: ada besok kali ya.
1: BBM lampu mati aja.
0: Lampu mati kan sudah lewat nih. Asap kali ya.
1: Tahu
0: baju mati.
1: Nanti deh kita coba deh.
0: Besok ya. Gitu. Makasih loh Pak Rijal udah notis langsung.
1: Luar biasa.
0: Terima kasih. Iya.
1: Pak Rijal enggak ada
0: mampir. Kesongsongan
1: berapa kurang
0: disodorkan. Kesongsongan. Mbak Emma aja, Mbak Emma bisa.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Ramadan Adi. Hoi.
1: Kita mau bahas nih yang penting nih. Jadi sobat suara ya. Belakangan ini matahari kalau kita lihat nih, bahkan bulan, warnanya tuh kayak
0: merah,
1: orange merah ya gitu ya.
0: Kayak semacam Sharingan.
1: Iya, Mbak. Menakutkan lah ya.
0: Menakutkan.
1: Kalau kita lihat lah ya.
0: Aku ada lihat di TikTok tadi. Masa ada UFO di ini? Di menampakkan diri. Di luar negeri.
1: Elektronik.
0: Bah. UFO.
1: Mah seram.
0: Ih. Tapi jarinya AI. Pokoknya melasar ke bumi kayak itu. Kan di langit loh. Itu melasar kan. Banyak orang ngeliat di bawah loh. Di lasarnya. Bukahan orang.
1: Seramnya.
0: Ih. Betul. Kan banyak lampu-lampu loh. Lampu-lampu tiba-tiba kayak ada petir tuh cuma habang. Gua anal baru UFO-nya. Itu kalau di Indonesia
1: santet itu.
0: Bah.
1: Santet ada enggak ketujuh lon kamu biar enggak?
0: Diinjak kada.
1: Itu
0: agak tiga.
1: Sudah, teluh.
0: Teluhnya
1: datang, datang.
0: Hati-hati.
1: Udah lain teluh jar UFO-nya lah.
0: Enggak
1: papat. Teluh papat. Siji roro. Jadi sahabat suara ngomongin tentang penjelasan matahari atau juga bulan nih ya. Yang tampak merah, jingga. Silakan Bung Rama.
0: Nah, jadi begini ya. Ini terjadi gara-gara partikel aerosol yang terdapat dalam asap yang langsung berinteraksi dengan cahaya matahari. Sehingga ketika cahaya matahari melewati asap, sebagian cahayanya dihamburkan dan diserap oleh partikel-partikel di dalamnya. Akibatnya cahaya yang sampai ke mata manusia ini relatif lebih banyak mengandung warna merah dan jingga.
1: Oh.
0: Kenapa merahnya tuh ke matahari aja? Kenapa kadang muha kawan? Kenapa kadang ke mana kayak gitu?
1: Oh, berarti kena santet lagi kan mau
0: teluh, teluh pulang.
1: Teluh. Kemana teluh pulang berarti lama muncul.
0: Tapi jarnya lah. Efek dari karhutla inilah. Ini kan ada yang kelelatu lo.
1: Ya.
0: Kelelatu terbang lo. Itu kalau tehyut bahaya, makanya kita diwajibkan pakai masker.
1: N95.
0: Nah, kelelatu abis itu asapnya yang halus, satu partikel halus kayak atom itu.
1: Ya, ya.
0: Itu yang bahaya tehyut.
1: Iya.
0: Tehyut banyak.
1: Ya.
0: Padat di paru-paru.
1: Makanya
0: itu yang mulai sesak segala macam.
1: Makanya itu yang bahaya, makanya dihindari. Makanya hebatlah ya para pejuang rupiah yang Banjarmasin baru begawi. Harus bolak-balik gitu loh. Semoga disehatkan terus.
0: Amin, amin. Jangan lupa pakai masker lah, terutama masker buat ini petugas pemadam yang bertugas di lapangan tuh. Yang berhimat memadamkan, sampai sana dibakar orang pula.
1: Iya. Dan kalau tanah gambut itu kan di bawahnya masih ada bara apinya gitu loh.
0: Makanya semprot bujur.
1: Disuntik.
0: Pada kalau begelapung aja.
1: Jadi lanjut lagi, apalagi ya, okay. Ketika karhutla ini partikel seperti delaga, abu dan material organik lainnya hasil pembakaran kemudian mempengaruhi bagaimana cahaya matahari diteruskan, dihamburkan atau diserap.
0: Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya bagaimana kita bisa melihat matahari atau bulan yang berwarna jingga atau merah.
1: Nah, gitu sahabat suara. Penjelasannya seperti itu. Kayaknya hari itu panas banget harusnya. Makanya kayak senja kuning pada dari jam 5 tadi kayak ada senja kuning ya. Iya kan balas ada.
0: Aku udah melihat aku. Pada udah melihat.
1: Kamu goreng ya tadi?
0: Bu. Kada sih. Ya, tekal pikit lah. Tekal pikit lah aku siang tadi.
1: Iya.
0: Goreng sih kada cuma tekal pikit. 2 jam kah?
1: Apa itu? Kalau ada petajut tiga.
0: 2 jam.
1: Kalau kamu tahajud terus.
0: Oh, udahlah. Asik. Udahlah, aku lah tahajud lah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Suara Banjar Masin masih di Suara Santai menemani kamu di sore hari ini menuju ke jalan pulang. Sahabat Suara, seperti biasa Rama dan Adi menemani kamu setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 9. Kali ini requestnya udahan dulu ya, udah 1 jam. Kita akan putarkan requestan kamu yang sudah ngirim di WA, di kolom komentar di kolom komentar TikTok, di WhatsApp kita pribadi, di DM IG kita juga. Nanti kita putarkan atu-atu, sabar ya. Tapi sebelum kita putarkan requestan kamu, kita minta waktu 1 jam dulu untuk review 10 lagu baru di Iswara. Kemudian ada break salat maghrib, baru deh kita gabung ke Rabu Cinta hari ini. Nah, di situ kita bakal puterin requestan kamu. Sabang dor, jangan emosi-emosi ya. Kita istirahat dulu sambil dengerin 10 lagu baru yang baru masuk di Suara setelah ini ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
9: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
9: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
9: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
10: Iya kan?
9: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
10: Ngelunjak deh.
11: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
12: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
13: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
10: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
12: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
13: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
12: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
13: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
14: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
15: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
16: Mau tea juice? Mau.
15: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Sahabat Suara, kali ini kita di jam 6 sore menuju ke jam 7. Kita mulai 10 lagu baru Iswara. Ada siapa aja? Ini dia.
6: Sehebat apapun kita kan bertangga, hanya kau yang mampu.
5: Makna dari angka 8 Sahabat Suara, memang Feby menyebut kalau ini tentang menemukan pasangan hidup sebagai ruang untuk bertumbuh. Dan menurut Matter Most, tentang memegang komitmen. Seperti angka 8 maknanya. Ini dia, Lava Pratomo, Feby Putri, Matter Most di lagu yang pertama.
6: Hidup

Trio City Pop Indonesia menghadirkan single pertama mereka di tahun 2026 dengan mengangkat tentang kebersamaan. Penasaran kayak gimana lagunya? Fintonic di Garis Senja.

seperti itu. Syahrini akhirnya kembali lagi ke Indonesia musik, ke Indonesia musik, ke industri musik Indonesia. Melalui single ini menjadi fase baru Syahrini setelah melahirkan anak pertamanya. Syahrini, kau yang utama di lagu ketiga.

dengan mengangkat kisah kekaguman diam-diam kepada seseorang, Rizwan mengangkat kisah cinta dari POV seorang yang introvert. Di lagu keempat, Rizwan Fadilah, Kecintaan.

0: menjadi original soundtrack dari film Ayah, Aku Mau Cerita. Lagu ini menghadirkan tentang tema kasih sayang dan pengorbanan. Ziva Magnolia, Pelindungmu di lagu kelima. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara. Kita dengerin sama-sama yuk, dimulai dari Lava Pratomo, Feby Putri, Meter Mos, Seperti Angka 8.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sempat.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. 10 lagu baru kita lanjutkan di sesi yang kedua. Kali ini kita ada di lagu ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Siap? Ini dia. Dengan lirik yang berisi ajakan untuk menerima diri dan memberi waktu bagi diri sendiri untuk pulih, ini lagu memang cocok banget sih. Diciptakan oleh Uki Diki, dinyanyikan oleh Avikila, mantra pulih dilakukan.

mengeluarkan single, akhirnya Budi Doremi balik lagi dengan Cinta Diri Sendiri yang membawa pesan emosional akan pentingnya menghargai dan mencintai diri sendiri, khususnya buat kamu sahabat suara yang berada di hubungan yang tidak sehat. Ini dia lagu ketujuh.

judulnya pendek, cuma punya arti yang panjang, dalam sekali. Kan, Mawar De Jong menawarkan warna musik, aransemen, dan suasana yang berbeda dari karya sebelumnya dengan tema patah hati. Kan?

ke-30 di industri musik Indonesia. Project Pop menghadirkan Selamat Birthday yang dirancang untuk meramaikan perayaan ulang tahun. Bisa nih buat kamu yang ulang tahun bulan September ini, kan sudah akhir Agustus. Ya, siapa tahu ntar ada yang ulang tahun hari ini atau besok ya. Bisa nih pakai lagu Project Pop Selamat Birthday di lagu ke-9.

Dari lagu ini Pamungkas mengajak berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, sekaligus menjadi ruang baginya untuk kembali ketika berhadapan dengan ego. Di posisi ke-10, Pamungkas, Adam. Sahabat Suara, itu dia 10 lagu baru Suara. Kita dengerin sama-sama di sesi yang kedua. Ini dia, Ave Yukila, Mantra Pulih.

0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Mas, tolong mainin lagu ya. Oke. Semangat ya, Mas. Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

Terima kasih. Pekerja, Pak. Iya. Bener. Ntar, Pak.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih, sini cerita di Rabu Cinta.

0: Banjarmasin masih di Suara Santai, baru aja mulai Rabu Cinta.
1: Nah, sudah ada yang request drama, request cerita.
0: Apa, Jar?
1: Ini datang dari Najwa Raditya, seorang pujangga yang belum melabuhkan hatinya.
0: Najwa Raditya, pria berkacamata, berkumis tipis, berjanggut separo.
1: Kenapa jadi janggutnya separo aja?
0: Pas menatak, mati lampu.
1: Jangan dibujur ya, habis nyala lampu.
0: Polar dah aku aja.
1: Mantah dah. Jadi kayak gini.
0: Apa tujuannya?
1: Bingung lawan pacar nih.
0: Iya.
1: Bila habis beli perjalanan berdua, pasti kada dibolehi bekawanan, disuruh langsung bulik. Alasannya apalah kira-kira? Kenapa harus, kenapa kayak gitu katanya? Kita nanti aja kali ya, kita jawab kali ya. Kita behinak dulu kali ya. Apa langsung kita
0: Langsung aja sudah.
1: Betul ya.
0: Di Rabu Cinta Sahabat Suara. Pertama dari Najwan
1: Raditya.
0: Katanya kalau
1: kenapa habis berjalan?
0: Habis jalan sama pasangan selalu kada boleh nongkrong lawan kawanan.
1: Iya.
0: Dari POV bapak-bapak yang sudah berpengalaman. Ya,
1: iya.
0: Dari kita nih.
1: Iya.
0: Kenapa jadi pasangan kita, pacar lebih tepatnya, itu kada membolehi kalau sudah berjalaninnya sampai rumah dah gitu. Jangan berkawanan lagi.
1: Kenapa, Rama?
0: Karena memang sudah hai kana kemana lagi, karena bulik malam masuk angin garing, siapa jodoh ninggalihi aku juga.
1: Tapi case-nya mungkin kayak gini ya. Kita kan kalau kita kan oke ya, Ram. Namanya introvert ya. Tapi ada orang-orang yang mau berteman biar energinya balik. Mungkin Najwan kayak gitu.
0: Enggak. Dari POV wanitanya adalah kalau hendak berkawanan kenapa ada dari tadi aku empat.
1: Nah, kenapa harus berpisah ya?
0: Kenapa harus berpisah? Itu mualah pikiran macam-macam.
1: Ah. Bagus tuh itu POV yang apalagi track Najwan ini kan.
0: Nah. Kita tahu seorang Najwan nih kayak patrick recordnya.
1: Iya. Iya.
0: Belalang sembah pinggir jalan jadi pandirinya.
1: Di orang nukar sate kambing tuh, sate kambingnya jangan kambingnya aja langsung.
0: Nah itu makanya kenapa jadi pasangan kita ini, pasangan Najwan ini kadang membolehi setelah berjalaninnya nongkrong kawanan. Ya tadi POV-nya kenapa kada dari tadi aja, kenapa harus malam balik jam 10 lawan pacar berjalan, terus jam 10 hendak berjalanan sampai jam berapa bulik.
1: Nah itu tongkrongan apa?
0: Tongkrongan apa?
1: Jam 10 ke atas.
0: Tongkrongan kami adalah
1: tongkrongan kami.
0: Bukan tongkrongan biasa.
1: Bukan tongkrongan. Kayaknya lain itu. Kok aku nyambungin liriknya kada nyambung ya?
0: Itu sih dari POV-nya. Dari POV ceweknya sih kayak gitu.
1: Mujur. Atau kayak gini POV lainnya ya. Karena kan habis jalan biasanya kalau pacaran itu ya, Ram. Masih ada bukan membara, apa sih namanya, masih pengen ketemu tapi kan harus dipisahkan karena waktu udah malam. Jadi mau on call lagi.
0: Nah itu
1: kalau ikam bekawan
0: habis dah waktu.
1: Iya,
0: karena ikam akun lah bekawan tapi ikam teleponnya terus, di WA-nya terus. Kada fokus juga ikam bekawanan
1: itu bujur.
0: Sampai bekawanan apa paling mabar itu kayak tiga.
1: Bujur.
0: Baik sampai rumah berteleponan kah apakah segala macam. Istirahat guring esok bertamuan pulang saban hari kan papa.
1: Nah, itu Najwan ya.
0: Wan, sesuai dengan Wan.
1: Sudah Wan, jangan merasa starboy terus. Iya. Jangan merasa starboy terus Wan.
0: Ya siaran.
1: Sudah cukup.
0: Sudah kucup ya.
1: Cukup. Itu dia. Ah, yang mau curhat lagi kita tak
0: boleh silakan. Kamu telepon boleh. Lewat WhatsApp boleh ya, lewat live TikTok juga boleh silakan.
1: Iya, kalau WhatsApp atau telepon di 0811-993-3901. Di Instagram itu dan TikTok kita @suara.bjm langsung tulis aja komen di sana sahabat suara ya.

0: Balik lagi Sobat Suara, ada Adi, ada juga Muiz.
1: Iya, saya Muiz.
0: Saya Adi.
1: Kami dari Adi Muiz.
0: Sobat Suara, ini buat kamu yang mau curhat. Kita akan kasih kamu dua, satu orang tuh dapat dua tiket.
1: Oh, oke.
0: Film Rumah Singgah.
1: Oh wow, spesial bagus buat nih buat couple.
0: Iya.
1: Pas Rabu Cinta ini.
0: Pas. Kita bolehkan deh itu mau telepon atau juga WA.
1: Yes, yes.
0: Tapi harus WA dan telepon ya. Kalau isu, kalau TikTok kami susah ngelacak kamu jadinya. Iya.
1: Tadi ada nih dari yang udah gabung, dia nanya nih, apakah dari 697, apakah pantas diperjuangkan wanita yang kita provide? Ternyata dia punya pacar utama. Walaupun kita sayang.
0: Pacar apa? Masih pacar berarti?
1: Masih pacar ya? Ternyata dia punya pacar utama. Walaupun kita masih sayang.
0: Dia perempuan apa laki-laki dulu nih?
1: Hah?
0: Dia perempuan apa laki-laki dulu?
1: Yang ini? Ya. Laki deh kayaknya nih. Laki. Apakah pantas diperjuangkan wanita? Ya kan itu wanita.
0: Oh iya.
1: Wanita
0: iya.
1: Yang kita provide. Ternyata dia punya pacar utama. Walaupun kita sayang. Kalau sudah kasusnya
0: iya?
1: Dia megang dua, lepaskin.
0: Wah, oh, gitu ya Ramya harusnya ya.
1: Lah,
0: kalau aku boleh Ramya dulu deh.
1: Iya, kalau kasusnya dia sudah megang dua dan statusnya yang sisi sebelah sana lebih utama, ya udah, berarti kita apa? Cadangan.
0: Opsi mungkin.
1: Opsi kan, kalau ini berkelahiannya kita dihubungi gitulah.
0: Ah.
1: Kita nih ngarannya lakian dapat nang anunya sayang eta geus.
0: Aku tidak akan mematahkan si laki-laki tadi ya. Aku POP lain berarti ya. Menurutku boleh kamu perjuangkan karena masih pacaran ya. Perjuangan, tapi kamu harus tahu nih dia pacarannya udah sampai batas mau melangkah kayak gimana nih. Ya kan, agar kamu tidak menaruh harapan yang signifikan.
1: Iya.
0: Iya kan. Terus kamu jangan mengorbankan harga diri kamu. Jangan sampai kayak jadi badut.
1: Kita harus punya pride, bos. Nah,
0: tapi,
1: laki.
0: Iya, tapi kalau kamu mau provide, kan ada case-case di mana sebelum nikah, sebelum janur kuning melengkung akan kuusahakan.
1: Iya, nggak gitu. Apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Usahakan, tapi jangan sampai itu menginjak harga diri kamu.
1: Nah, itu boleh ya. Juga tuh ya.
0: Boleh kayak gitu.
1: Tapi kalau sudah kamu memberikan semuanya,
0: tapi
1: ternyata doi lebih ada punya yang lain,
0: ya.
1: Ah, lepaskin.
0: Nah, bagusnya lagi adalah kamu punya lagi yang lain. Cabang lain.
1: Sama berarti jangan. Nah,
0: coba aja.
1: Tapi kalau misalkan kalau misalnya sekedar kenalan nggak apa-apa lah ya, teman nggak apa-apa.
0: Apalagi in case yang lain ini ngajak kamu jalan.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Iya nggak apa-apa. Seleksi.
0: Dia misalnya doi cemburu ya nggak apa-apa kan. Yeah. Kamu ada juga yang lain.
1: Kamu masih ada situ juga santai ya, Pak Sarik.
0: Itu dari skrip ya tadi ya.
1: Itu dari Google ya.
0: Itu dari skrip. Iya.
1: Ada dari Bogor.
0: Hai, halo. Ada siapa
1: Adiba
0: nih?
1: Adiba Masya, malam.
0: Halo Adiba.
1: Selamat dari Bogor.
0: Adiba ada cerita percintaan yang perlu kami kasih solusi enggak?
1: Adiba Masya, selamat malam dari Bogor. Kumaha Damang?
0: Gimana Adiba, Bogor Masya. Di kota hujan kali ini apakah hujan?
1: Biasanya Bogor paling dulu hujan nih kalau bulan berberan kayak gini nih. Itu ya, Mas siapa tadi Mas 697? Kalau kita sih saran kita ya kayak gitu.
0: Lagi gerah katanya Bogor.
1: Oh sama berarti. Bogor.
0: Boleh dong cerita dong tentang percintaan kamu Adiba. Ada kesulitan kah? Bagaimana Adiba?
1: Kalau kamu beruntung, kita pilih kamu akan mendapatkan 2 tiket
0: tapi Adiba
1: nonton
0: susah
1: gratis.
0: Di Bogor.
1: Iya.
0: Di Banjarmasin aja. Dan harus di WA ya.
1: Di WA ya, jangan di TikTok ya. TikTok agak susah kita bacanya.
0: Iya, gitu Adiba ya. Kalau mau curhat boleh di 0811 993301.

0: Fabia, suara warga Indonesia.
1: Suara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.
5: Welcome
3: ya.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: balik lagi sahabat suara. Sudah ada pasien lagi rumah.
1: Dari 620 sahabat suara. Tidak cerita banyak, cuma dia bilang tulusku dibayar dengan trauma. Wuh.
0: Dalam
1: keluar
0: nih
1: dari benteng menukar nasi menteng. Mantap. Tulusku jadi dibayar dengan trauma.
0: Tulusku dibayar dengan trauma.
1: Itu kayak apa akadnya lah.
0: Ada. Berarti ini ada apa nama pengkhianatan.
1: Sedap. Ngeri banget.
0: Pengkhianatan di sini nih.
1: Perih.
0: Komitmen yang dikhianati.
1: Itu saya yakin ya. Selama dia masih mengingat trauma itu, hidupnya pasti cepat banget.
0: Itu banget nih. Yang lebih kompleksnya adalah ini dijalani ketika sudah dalam keadaan berumah eskalator.
1: Luar biasa sekali. Berat.
0: Berat ya Ram.
1: Yang lain berumah tangga, ini berumah eskalator.
0: Agak berat kan Ram.
1: Cepak hidupnya. Tapi yang namanya tragedi kehidupan ya, itu selalu jadi pelajaran gitu.
0: Kita akan bahas POP move on deh Ram.
1: Nah gini, kasusnya apa dulu nih, case-nya nih?
0: Tadi yang dihianati, case mau itu pacaran atau udah nikah, gimana kalau kita move on ketika udah disakiti, dihianati gitu.
1: Case-nya ya, supaya cepat move on itu ya, mungkin cari kesibukan yang positif gitu. Apa yang kemarin gak bisa dilakuin, lakuin sekarang. Mumpung ada kesempatannya, mumpung ada waktunya. Hitung-hitung, ngilangin beban yang ada di pundak.
0: Itu ya.
1: Iyalah. Kalau kemarin pada saat lagi dalam satu momen hubungan itu, kamu belum sempat olahraga, kamu gak sempat ngelakuin hobi kamu atau kemana yang kamu mau. Nah sekarang lakuin tuh. Stress release di situ, medicine-nya di situ.
0: Itu udah. Terima kasih Bang Farid.
1: Ya, sama-sama. Sama-sama bungkus.
0: Kalau dari aku ya, itu kita jangan denial, Pak. Kita pasti akan kecewa dengan hal itu.
1: Itu karena manusiawi.
0: Manusiawi ya. Terima. Semua terima dulu.
1: Accept dulu. Kalau kita nerima, itu berarti kita udah ikhlas.
0: Iya, accept dulu.
1: Kalau kita masih berontak,
0: denial
1: kita,
0: nih.
1: Iya, kita masih berontak, berarti kita masih ada kebencian di hati kita.
0: Dan ingat lagi, semua di dunia ini fana.
1: Itu. Fana aja gak sana.
0: Fani Gasani apa? Apa artisnya?
1: Fani Gasani.
0: Fani Gasani. Gitu. Jadi ini mungkin pembelajaran banget, dan mungkin kok ada di fase aku gitu ya kan. Ya udah move on lah. Mungkin kalau case-nya di sini adalah dia yang berat, dia punya anak, case-nya nih.
1: Mungkin ya.
0: Case-nya nih ya kan, move on lah ya.
1: Enggak apa-apalah.
0: Ya, karena yang kita jalani gak ada yang pasti ya kan.
1: Bener.
0: Gak ada yang pasti.
1: Bener.
0: Itu yang indahnya gitu loh. Dunia itu gak ada pastinya itu.
1: Tapi mah setiap musibah, setiap kejadian, setiap kesedihan, pasti ada kebahagiaan.
0: Uish.
1: Itu
0: akan ada pelangi setelah badai.
1: Nah, roda itu gak melulu kamu di bawah, pasti kadang-kadang di atas gitu. Walaupun tidak seperti apa yang kamu inginkan, tapi minimal kan ada. Misalnya nih, kamu minta kebahagiaan dan segala macam hal-hal yang ada di dunia. Terus padahal sudah Tuhan kasih nih, tapi karena tidak sesuai dengan porsi yang kamu inginkan, kamu lupain nikmat-nikmat yang sudah diberi Tuhan.
0: Betul, karena tidak sesuai dengan bayanganmu.
1: Iya, syukurin gitu. Apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini.
0: Cinderella tiba, Heron pun datang.
1: Padadam. Wow.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kita masih di Rabu Cinta. Menerima curhatan kamu.
1: Ada Leo Agustin.
0: Apa katanya?
1: Tips sekira move on lekas dari mantan yang paling berkesan apa ya?
0: Kan sudah tadi. POV-nya sama.
1: POV-nya sama, Leo.
0: Yang kayak tadi dijual, Leo. Cari kesibukan aja. Dimanapun, ikam bercurhat, minta saran, pasti jawabannya sama, cari kesibukan yang positif.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Times waktu akan mengobati lah.
0: Nah. Itu.
1: Times will healing. Gitu lah ya, Leo. Jualannya dah, jualan aksesoris.
0: Nah, itu aksesoris eksepator tuh nah. Udah lagi kita melihat ekspator pakai lampu bilet.
1: Jujur, tapi saran gue ke maintenance jangan baik lah ya nikah.
0: Nah, bujur. Iya, karena ekspator tuh pakai yang produk wuwu tuh nah sekiranya nyaman lewat. Wuwu. Ada pernah lagi lo melihat ekspator pakai itu?
1: Kita mau mention nih, siapa nih Ram tadi Ram?
0: Yang mana?
1: Nih, besok ya bisa diambil tiketnya ya,
0: siapa? Iya, 697 besok boleh. Jam 9 pagi, cuma kita gak tahu tanggal berapa nontonnya.
1: Jadi nontonnya terserah, selama filmnya masih ada di bioskop.
0: Wih, enak dong.
1: Iya.
0: Kok kan gak ada tanggalnya ya.
1: Iya, jadi ambil secepatnya sebelum filmnya
0: Turun. Jadi filmnya satu orang, dapatnya dua tiket.
1: Satu orang dapat dua tiket, lumayan. Lumayan, besok ambil ya. Langsung ambil.
0: Ambil lah ke Iswara. Jam berapa? 9 sampai jam 4 sore.
1: Iya.
0: Jam 5 kita kan ada orang kantornya bulikan.
1: Itu ya, besok ambil ya. Main nonton-nonton tipis-tipis. Gitu ya sahabat suara. Rabu Cinta ya kali ini. Terima kasih udah gabung. Ada yang berat banget tadi.
0: Iya.
1: Terus di komennya mantap kah solusinya?
0: Solusinya, suksesnya.
1: Solusinya.
0: Ya, mantap kah solusinya? Sukses terus. Yo, iya. Terus sukses kita. Masa sukses kita mandek. Sukses sama terus.
1: Sangit-sangit. Semangit.
0: Lapar
1: ya. Sampai suara udah dulu, setelah itu lanjut lagi dikirim salam.
3: Enak kan kalau cerita? Dengerin terus ya Rabu Cinta di Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung dikirim salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, satu jam terakhir kita nih.
0: Betul sekali, kita dikirim salam menemani kamu yang sedang di perjalanan menuju jalan pulang. Wah, jam 6.

0: Hanyar bulik.
1: Ya karena papa juga sih.
2: Keren kamu, berarti kamu
1: keren
2: pegawai.
1: Keren banget kamu, pekerja keras.
2: Aku hendak gaweanku selesai seberatan hari ini. Jadi besokku kau santai.
1: Waduh,
2: salah berarti kamu.
1: Salah
2: ikam kayak itu.
1: Besok tetap baik juga dapat gawean yang hanyar lagi.
2: Iya kayak gitu.
1: Sahabat suara dikirim salam, kita mau nanyain ke kamu ini karena ngelihat kondisi Indonesia yang kayaknya dari setiap kota itu punya cerita.
2: Setiap kota, punya cerita.
1: Itu punya kenangan yang mungkin pernah kamu singgahi, ya pernah kamu dapati. Nah, kota di Indonesia itu banyak banget. Kita mau nanya kota Indonesia yang mau menjadi yang pilihan kamu buat kamu tinggali.
2: Boleh kasih tahu, langsung telepon boleh juga di 0811 99 33 901.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Fidial Diano datang dan kembali.
1: Yes.
0: Mana-mana kita di jam 9 sahabat suara, kita nanya kalau ada opsi kota Indonesia mana yang mau menjadi domisili kamu selanjutnya.
1: Nah, Rama apa nih? Rama, aku tahu nih kalau Rama nih.
0: Mana?
1: Kota Buniau.
0: Kota Buniau. Bisa, amun ikam tahan ha mencium bau iwak aringnya.
1: Iya, iya.
0: Lumayan tuh, karena abis itu hampir seluruhnya kan menjamur iwak aring di situ. Aku suang MC di situ.
1: Berasa ya?
0: Berasa, angin lautnya kencang lagi.
1: Kayaknya kamu harus cocok.
0: Cocok aku.
1: Aku pilihkan lagi ini ya.
0: Gimana?
1: Berarti harus yang di, jangan di pinggir-pinggir laut ya. Di pinggir-pinggir pantai gitu ya. Di Tambarangan, yang menuju Tapin tuh.
0: Boleh.
1: Boleh kan?
0: Boleh, Ram? Boleh. Di higa mobil truk tambang aman aja aku berdiam. Kemauan aku beri saran.
1: Haur begatar dapur lewat truk.
0: Kemauan aku beri saran.
1: Di mana Ram?
0: Kayaknya pilihan ikam tuh cocoknya tumbang samba.
1: Tambang Musa.
0: Tumbang samba.
1: Tumbang samba yang ujungan saja.
0: Ujung sana lagi Palangka naik sampit naik lagi.
1: Ya,
0: sebelum ya. Tumbang manggu.
1: Kalau Buhut di mana Buhut?
0: Hah?
1: Buhut
0: di belakang.
1: Butut. Serius, aku serius.
0: Buhut di mana? Buhut lah, Kalteng.
1: Ada. Iya, coba cek. Aku beneran ini.
0: Buhut lalu gini aja.
1: Itu Buhut.
0: Buhut Jaya kan, Kalteng.
1: Kalteng ya berarti ya.
0: Buhut di Kalteng. Kapuas.
1: Oh.
0: Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Boleh.
0: Buhut. Kan apa di situ? Kan apa di situ?
1: Banyak usaha.
0: Kan aku kirim makan gambar paket. Buat travel lah, buat travel.
1: Travel lah.
0: Iya.
1: Travelnya harus yang segera aku.
0: Ush, apa itu oh, Mas?
1: Itu Ardi mau ngirim itu, ngirim barang.
0: Sana ya, datangin.
1: Iya.
0: Jadi sahabat suara kita merepotin ya hari ini kita lagi siaran hari lalu, coba ambil. Sahabat suara kita masih nanyain kamu. Ada Rita saja, Kak Ulun ulang tahun. Ahai, Rita ulang tahun. Tetet, tetet, tetet, tetet, Hari Mukti. Selamat ulang tahun Rita, Risa. Risa saja. Rasa di hatimu. Iya, Risa. Bukan Rita, Risa. Maaf, mataku ngeblur. Selamat ulang tahun Risa. Yang keberapa Ris? Ada Leo Agustin Tajau Pacau. Pian tahulah Tajau Pacau. Tajau pecah. Kalau Pacau mah lewat. Risa ulang tahun Jerdi. Yang keberapa? Tebak. 27?
2: Risa siapa?
0: Tahu Risa saja. Risa saja. Rasa di hatimu.
1: Selamat ulang tahun Risa.
0: Selamat ulang tahun Risa.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Bujur kada 27 Risa.
1: Risa. Berapa umur ikam Risa?
0: Itu jangan tebak juga.
1: Ikam menebak 27 ya.
0: Kasiannya.
1: Aku nebak 32 deh.
0: Wah.
1: 32 aku.
0: 32.
1: 32. Yang mana bujur?
0: 27.
1: Yang mana bujur Risa?
0: Kasiannya kucing terkejut di ragapnya. Ya kucing.
1: Mau tolong tak, masa kan ada
0: Uma bujur lah tebakannya kenapa jadi 32 nah? 27. Aku tuh.
1: Keren.
0: Jaka 23 gini bujur akan jual, yang penting anum dulu.
1: Namanya nasi goreng bisa
0: bebawang.
1: Daging ram.
0: Daging enggak tuh?
1: Ram. Masa
0: ya?
1: Masa?
0: Yang mana sak?
1: Kita kada merayakan sih, Risa.
0: Kada makan-makan,
1: iya.
0: Risa.
1: Masa kada apa-apanya sih, Risa? Maka kita lawas pada sudah berkawan, Riz.
0: Makanya yang di Bromoto kami yang memotokan.
1: Maka, iya.
0: Traktir lunak skor. Ikan yang ulang tahun, kami yang traktir. Aduh, sasa.
1: Iya.
0: Panjang umur salah.
1: Ini Bromo kita motokan.
0: Gitu kita ada motokan patinya Bromo tuh.
1: Ganggu pada mati kita. Ganggu benar. Hubungan orang. Ya benar. Risa boleh dong traktir juga dong.
0: Iya.
1: Rayakan.
0: Terima kasih Kak doa yang baik kesan pian juga. Amin.
1: Amin.
0: Sama suara kita masih ini ya, kita masih nanya
3: kota,
0: ke kamu.
3: Kota
0: pilihan kedua kamu selain tempat tinggal kamu sekarang.
1: Kita belum nemu nih ya.
0: Kalau aku sih kayaknya kota kedua ya. Mau
1: kota
0: di
1: kota kedua. Aku boleh nyaranin lagi enggak?
0: Kadusain.
1: Nah,
0: buruk beratan saran di kamu.
1: Ada boleh gitu. Aku nyaranin lagi lah. Di Ikam ini kan pantai kan cocok,
0: iya.
1: Ada angin. Terus yang Gunung Mas Kalteng.
0: Bah.
1: Kobah lagi sih. Kobah lagi
0: tiba-tiba. Mas Kalteng jawaban.
1: Iya.
0: Ikam aja nah, aku kan ada tinggal di Gunung Satria.
1: Ada FD lah belakangnya.
0: Hah?
1: Ada FD lah dulu belakangnya.
0: Tergantung.
1: Iya.
0: Amun 2 tak ada BF-an. Amun 4 tak hanya BF.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: suara wajar banget sih di 90,1 FM Kabar Suara.
1: Iya. Yeah.
0: Pernah enggak sih kamu main apa namanya? ABC 5 dasar Kabar Suara? Lucu banget lagi.
2: Karena kadang bekarasan di
0: tapi
2: dasar,
0: dasar culas jua.
2: Dasar culas jua, orang 5 dikarasnya 4. Nang kawan juga ngalih banget karena mau kalah. Aku mujur aja 5 ya, kenapa?
0: Kamu 5 tadi.
2: Jadi apa? Aku 4 kenapa aja?
0: Masa? Saking ada anaknya nih bingung.
2: Mbatunya kadang berkawanan lagi mbak tuh.
0: Iya betul. Biasanya 3 hari apa seminggu. Kenapa kawan pulang?
2: Berkawanan aja pulang.
0: Pernah ada kayak itu lah?
2: Pernah aku. Yang membiasai kuitanku, lawan kuitaninya.
0: Oh.
2: Karena kami termasuk akrab berdua.
0: Oh, gara-gara apa case-nya?
2: Karena tahu kan ingat aku nah, dipitnah kayak dipitnah kawan yang lain.
0: Mengerinya, masa kecilnya pepitnahan sudah bohong nih kamu nih.
2: Kemarinnya kawan parah kami berdua, kemana-mana berdua.
0: Iya. Kalau aku dulu kayak main bola deh, Ram.
2: Oh iya, berkelahi kamu.
0: Ketegapuk gitu, karena sengaja.
2: Betul.
0: Sangit.
2: Iya, kamu. Kurangnya.
0: Kurangnya.
2: Iya, nangis sih, kamu.
0: Lu kalau cengeng kada dikawani orang.
2: Iya, jujur.
0: Kalau cengeng banget kada
2: kada. Aku bari sempat ini pernah dibully kam karena siswa baru. Aku pindahan lo dari Kalteng lo.
0: Iya, iya.
2: Masuk ke Banjar nih kelas 2 apa aku. Weh, anak bau. Anak bau jaka itu kam. Padahal di sekolah tuh, di kelas tuh lakinya berdua aja.
0: Lakiannya berdua aja.
2: Iya, tambah aku jadi bertiga.
0: Oh, sisanya
2: Benian. Iya, sisanya Benian, tapi si ikungnya tuh ya yang aku kesakan bahar itu sterek kurang. Karena kan kelas 2 sterek sudah.
0: Kadawani kita ya.
2: Apa gawiannya? Kadawani. Sterek itu kada sterek yang pada yang sterek
0: mana? Adanya beisi awaknya.
2: Beisi.
0: Iya.
2: Pas kelas 6 makin bestereknya.
0: Iya. Apa ini gawe
2: lah? Paling macal memang.
0: Iya.
2: Apa kali gawenya lagi halus tuh makan tongkang bisa sudah.
0: Aku kan itu Ram, anak tunggal Ram.
2: Oh.
0: Iya loh. Jadi biasanya yang lain tuh ada backupan kakak. Itu.
2: Tinggal wadeda.
0: Wadeda.
2: Nah, aku backupan kakakku malah menyariki juga. Kakakku aku kelas 2, kakakku kelas 4 kah? Kelas 4 kah kelas 5 kah gitu nah.
0: Oh iyalah.
2: Pokoknya hal 3 tahun lah.
0: Tapi sekolahnya sama.
2: Sama sekolahnya.
0: Oh.
2: Malah di ini malah mirip aja. Ya kan biasanya kakak lawan adik kan pasti berkelahi lah gitu loh.
0: Iya. Biar jenya aja kok tujuh jenya dipukuli orang.
2: Tapi aku kalau main bola ada orang pina-pina menggapuk, aku jauhi.
0: Oh iya.
2: Kada aku ngambil anu ku sudah tahu ku nya kada baik mainnya nih.
0: Iya bujur aku bisa langsung kayak itu ada rame nih
2: mainnya. Iya ada rame mainnya nih mincar batis orang bola ini mincar batis.
0: Ujur kayak itu. Bisa kayak itu. Bahkan kan aku dulu di Melorman ya sekolah ya. Aduh biasanya penjagaan.
2: Sempat lah sekolah ini kamu diserang orang di?
0: Kada kayaknya ya.
2: Kada lah.
0: Aku tau aku yang kada tau empat circle yang.
2: Oh iya.
0: Jadi biasanya tuh kayaknya orangnya tuh kayak gengnya tuh di ini. Apa sih sepak bola di sana lapangan sepak bola?
2: SKB.
0: SKB.
2: Iya. Yeah.
0: Dari sana. Bawa deret kendaraan, menghadangi yang ikan. Aku tuh dulu sering pakai kendaraan kawanku. Legenda Castrea. Ya.
2: Nah, sama-sama lah kayak
0: sama-sama gitu. Lah. Pokoknya di mukanya tuh ada keranjangnya Rama.
2: Iya.
0: SKB itu
2: ceper.
0: Iya, di muka kami itu kan bulik 3:30. Lanjut eskul itu 4:30. Ada jeda untuk sholat asar. Sholatnya ini bisa jami pelajar itu. Ada momen aku membawa kawanku di belakang. Jadi sudah kondok oke kayak anak war dah. Bukan ini. Aku lewat cari shoot. Pas handak parak itu loh. Sekanya rem tangan kanan kaki.
2: Rem kanan batis.
0: Itu kena makan
2: anak
0: tunjuk bukan kayak
2: bah. Waduh. Waduh.
0: Wah, ada menyerang.
2: Cari hua lalu.
0: Ada menyerang sudah. Menyerang dulu sudah.
2: Batu bang?
0: Batu kan. Abis itu dicangangi kan. Kami nak ke masjid jangan kawanku. Kawanku sudah pajar.
2: Oh pajar kan?
0: Pajar berdua ya kami. Pajar sudah buku piah. Jadi kami.
2: Remblong jadi kami lah.
0: Remblong. Awas. Kurang tensi sudah tinggi.
2: Kurang siap berserangan sudah. Gara-gara tupai berdua aja. Remblong untung. Kok ada tutup.
0: Hebat lah. Aku tuh salut lah sama orang-orang yang pelajar. pakai baju pramuka kopiah, baju putih merah kopiah. Cuma di Indonesia ada ya
2: itu bujur.
0: Kopiah terus.
2: Soalnya pakai tas Axio atau Acer. Sampai ke kampus tuh bawa-bawa tuh. Jadi remaja masjid ujungnya pas jadi mahasiswa.
0: Royce. Kenapa jadi kopiah juga sih?

0: bawakan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So,
4: iya?
5: Makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagi sama Cuara, ada Adi dan juga Rama, ada Emma.
1: Rama,
2: apa jerba Emma?
0: Emma bilang, aku tuh sering ngantuk kalau perjalanan BJB, BJM. Tapi kalau dengar kalian, kita nih berdua
2: guring di jalan
0: bericau, jadi gak ngantuk katanya.
2: Masya Allah, terima kasih Mbak Emma.
0: Gitu jadinya. Terima kasih Mbak Emma ya.
2: Ada anak singgah kan Mbak Emma?
0: Malam sudah anak juga kita.
2: Iya maaf.
0: Besok Mbak Emma lah.
1: Eh apa tadi, si dapat tiket apa tadi?
0: Jadi terima kasih yang udah gabung. Ada dua orang ya Ram?
2: Dua orang. Satunya Bang Eher nih. Buat Bang Eher deh, gak apa-apa deh.
0: Bang Eher bisa besok ambil ya.
2: Apa? Tiket nonton apa?
0: Tiket film Rumah Singgah.
2: Rumah Singgah Bang Eher.
0: Boleh datanya dong.
2: Oh iya bujur. Oh iya, nanti yang itu tadi

0: Das.
1: Hati-hati deh sahabat suara di jalan ya, yang mau pulang juga jam segini. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Rizal.
2: Kenapa Bang Rizal?
1: Yang tadi yang aku ketemu.
0: Oh iya, ada yang mau WA kah?
1: Iya, dari PT Putra Sarana Trans Borneo Pak Rizal.
0: Yes, mantap. Sering
1: dengerin kita, terima kasih. Sehat-sehat tim dan kantornya ya.
0: Ada rencana gathering gak Bang?
1: Iya Bang, masa? Enakin banget lah.
0: Aman Bang.
1: Oke, udahan dulu sahabat suara dan terus dengerin Iswara Banjarmasin.
0: Suara warga Indonesia.
3: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
4: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

90.1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara. Masih ya, masih dengerin kita ya. Tadi ada suara sorry ya sahabat suara, lagi batuk nih, gak enak buat tenggorokan ya. Ada suara santai, suara seru ya. Udah saya lupa nih kalau sebelumnya nih apa nih. Suara Hirjan. Ada Adilan Rama juga tadi ya, sahabat suara udah nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Dan kali ini bareng Hirjan Anggoro menemani kamu di hari Rabu, nongkrong bareng malam-malam gitu ya. Malam hari ini edisinya Rabu ceria nih sahabat suara. Jadi buat kamu yang punya cerita-cerita, tadi Rabu santai ini ya, suara santai. Sekarang ada di nongkrong malam-malam edisi Rabu ceria. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen curhat-curhat juga gitu ya tentang kebahagiaan kamu di hari ini, bisa gabung di WhatsAppnya Iswara ya. Telepon juga boleh di 0811993301. Atau kamu juga bisa gabung di TikTok ya. Kita live juga nih di @iswara.bjm. Sama TikTok saya juga di @hirzananggoro. Kita tungguin buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, buruan aja. Sambil ceritain juga nih di Rabu ceria, apa yang bikin kamu bahagia hari ini, atau mungkin satu minggu kebelakang sampai hari ini ya. Gabung sampai jam 11 malam.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, malam hari ini nongkrong bareng malam-malam, tentunya bareng Hirzan Anggoro menemani kamu kembali nih ya. Malam hari ini di hari Rabu, edisi Rabu Ceria. Jadi mungkin kamu bisa ceritain kabar-kabar bahagia yang mungkin kamu dapetin. Entah itu dari chat, entah itu sebuah pencapaian, entah mungkin kamu mendapatkan peluang. Bisa gabung di WhatsApp-nya Iswara Banjarmasin, atau mungkin juga di TikTok-nya kita di @iswara.bjm, sama di TikTok saya ya, @hirzanangoro. Silakan aja buat kamu yang pengen cerita-cerita, kita tungguin ya. Terus yang pengen gabung di WhatsApp, jangan lupa, yang pengen telepon juga bisa di 0811 993 3901. Kita baca dulu yang pertama nih. Ada Ida. Hari ini yang bikin aku bahagia Kak Hirzan adalah di transfer suami. Ini Ida udah ditransfer aja nih. Kalau boleh tahu digunain buat apa nih transferan dari sang suami nih Ida? Apa jangan-jangan buat foya-foya Ida? Astagfirullahaladzim, gak boleh ya Ida ya. Mending bagi-bagi sama saya aja ya.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun tak kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap
0: Indonesia. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Masih 90,1 FM, I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Baik lagi tentunya di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Irza Nanggor menemani kamu, edisi Rabu ceria, Rabu ceria ya. Jadi kita akan bacain cerita-cerita menyenangkan kamu yang kamu alami ya dalam satu minggu ini, mungkin dari Rabu ini ya, sahabat suara. Jadi ini gabung, ini ada Lisda, katanya hari ini aku senang banget kak, akhirnya aku ketemuan juga sama cowok yang awalnya match di salah satu aplikasi jodoh, dan sedangkan lagi dia orang Banjar juga. Terus baru aja nih kita balik, kita ketemuan, ngobrol bareng, makan, jalan, nyantai-nyantai gitu di salah satu coffee shop gitu. Dan aku senangnya lagi, kebetulan banget aku suka banget foto dan dia juga suka foto kayak Girzan. Jadi kayak, aduh, hari ini kayak spesial banget dah di Rabu ini. Semoga kamu juga dengerin Suara Banjarmasin ya katanya. Oke, menarik ya. Semoga pertemuan itu menjadi awal segalanya ya, pertemuan itu menjadi awal segalanya untuk hubungan kamu yang lebih baik lagi ya kan. Siapa tahu dia emang jodoh kamu yang dari lama gitu ya, yang kamu nantikan. Karena kan ada tuh jokes-jokes yang bertebaran ya sahabat suara, karena banyak yang menikah dengan perbedaan umur yang cukup jauh gitu ya. Mungkin aja jodoh kita masih diproyeksi sama Tuhan ya kan, belum lahir di dunia. Lalu beda berapa tahun dong?

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

91,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irza Nanggoro. Menemani kamu kembali nih sahabat suara di Rabu Ceria, nongkrong bareng malam-malam. Jadi edisi Rabu Ceria malam hari ini, ceritain aja nih sahabat suara, apa yang bikin kamu senang, apa yang kamu bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu happy, apa yang bikin kamu mood banget hari ini. Yuk ceritain semuanya ya. Di Suara Banjarmasin bisa kamu WhatsApp 0811993301 atau mungkin telepon juga di WhatsApp tersebut. Atau mungkin pengen gabung di TikTok saya aja nih, komen-komen aja di @iswara.bjm. Udah mati ini ya. Tapi banget saya lihat, atau mungkin gabung di TikTok saya @hirzananggoro. Silakan komen-komen aja ya. Ini kayak Ida sama Aya. Katanya yang bikin kami happy, udah kami aja nih yang ngobrolnya, adalah ngelihat Kak Hirjan dibecandain. Masalahnya nih sahabat suara ya, bercanda-bercanda mereka ini pakai foto saya di foto profilnya. Ah boleh dong Kak Risa saja. Terima kasih Kak Risa saja udah follow. Ini buat Kak Risa saja 89. Selamat ulang tahun Kak Risa saja. Semoga panjang umur, sehat selalu gitu ya. Semoga hal-hal baik selalu berdatangan buat kamu, dan semoga di Rabu ini kamu tambah ceria ya. Aduh cewek saya ini lucu banget ya. Nanti saya lupain dulu cewek saya ini mau bacain punya Risa saja ya. Happy birthday ya Risa saja, ditunggu ih traktirannya di Gatot 2 nomor 1 ya. Hey, thank you buat sahabat-sahabat yang pengen request, kirim salam, kita tungguin sampai jam 11 malam ya.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Entah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, dimanapun kamu berada sekarang lagi dengerin Hirza Nanggora, tentunya di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Rabu Ceria. Ceritain dong, ceritain dong, selama satu minggu ini atau di hari Rabu ini yang bikin kamu bahagia, kamu bikin happy, mood banget, bisa ceritain ya. Ini kayak ada Kak Aya at Hello Aya. Bahagianya ulun itu di saat Pak Su pulang kerja malam-malam terus nanyain, "Ayo mau dibawain apa?" Asik. Pernah gak sih Kak Aya minta sama suaminya yang mustahil gitu ya? Contoh kayak minta cariin apa yang mustahil ya? Tengah malam bubur ada, rawon ada, pizza mungkin ada juga sekarang ya, kelapa ya, es kelapa ada nggak jontong malam ya? Ada lagi kali ya, apa yang nggak ada? Ada nggak sih permintaan yang unik gitu yang suami langsung bengong mikirin apa gitu? Terus ada dari Kia, ditanyain apa yang bikin aku ceria sama orang yang bikin aku cerita. Alah, sayang.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,1 FM, I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, nongkrong bareng malam-malam edisi Rabu ceria, tentunya masih bersama Hirza Nanggoro sampai jam 11 malam nanti ya. Dan sekali lagi buat kamu yang pengen gabung, kita tungguin ya sampai jam 11, yang pengen cerita di Rabu ceria, apa yang bikin kamu mood hari ini, yang bikin kamu happy, kamu senang, silakan gabung. Kita tungguin sampai jam 11, masih ada waktu juga. Yang pengen request, pengen kirim salam juga di WhatsApp, bisa gabung di 0811993391 ya. Terus sebelum itu kita mau bacain lagi ini ya. Ada Sukma Wati, katanya, "Kejan, hari ini aku senang banget tahu hari ini bisa nonton film sama cowokku yang udah janjian seminggu yang lalu gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini bisa jalan, nonton, seru banget. Terus nongkrong-nongkrong sebentar, pulang-pulangnya sempet-sempetin buat foto-foto cantik di photobox. Dan sekarang udah pada pulang ke rumah masing-masing sih. Jadi seneng banget deh pokoknya Kak Herjan. Boleh dong Kak Herjan lagi pengen denger lagu dari Dewa, bebas aja lagu Dewa yang mana. Bentar saya pilihin dulu ya buat kamu nih ya yang udah gabung. Ini lagu Dewa. Oke, beneran terserah saya ya. Yaudah, saya pilih lagu ini aja, Pupus dari Dewa.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Entah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: minum air putih, sama istirahat yang cukup ya sahabat suara. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apakah cinta masih sama jika kau tahu?

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Kain Sasirangan. Kain Sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambung Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, batatamba.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Memainkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
2: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
7: @iswara.official.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Cek cek, 1, 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak-ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
2: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat pagi.
1: Gozaimasu.
0: Warga-wargi.
1: Copot. Selamat pagi.
0: Selamat datang.
1: Selamat datang di negeri asap. Kali ini kita berasap lagi, guys.
0: Tadi pagi aku keluar udah kayak ya bau lagi nih masuk ke dalam rumah. Padahal kayak 2 hari kemarin cukup oke loh.
1: Cukup oke padahal ya. Asapnya enggak ada, tapi tetap baunya ada.
0: Benar.
1: Aduh, tapi ya udahlah.
0: Ada enggak sih asap yang baik?
1: Asap kayaknya jahat semua deh.
0: Ada yang baik dari Jawa Barat.
1: Ada juga tuh yang biasa request juga
0: kasep.
1: Aduh. Mah bukan ya.
0: Itu bukan.
1: Bukan ya, sahabat, bukan asapnya. Bukan
0: sahabat asapnya. Suara kita sudah mulai belum.
1: Belum. Nanti deh.
0: Alhamdulillah deh.
1: Belum. Alhamdulillah. Yang pasti sahabat suara bersama Ardian Kama kembali berdan Aksesa Putri

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Buat yang kangen sama Hirza Nanggoro, ada
1: pagi ini kita puterin Coklat.
0: Yes, 1975. Nah, lagu favoritnya Doi nih.
1: Great song.
0: Yoi. Gak apa-apa sih saya sebenarnya saya.
1: Kenapa itu gak apa-apa sih? Tiba-tiba gak apa-apa sih?
0: Gak apa-apa sih saya sebenarnya ya.
1: Gak apa-apa sih kamu.
0: Ada guys, satu ya akun anonim yang mengomentari kemarin gitu kan. Soalnya gak apa-apa banget. Ya gak tahu aja. Dia tuh dengernya mungkin pas lagi yang gak serunya aja kamu tuh.
1: Gak, takutnya dengerinnya pas iklan.
0: Iya. Kok rada boring ya. Wah ternyata dia dengerin iklan. Salah. Tapi kamu salah juga kalau misalkan memaknai iklan itu adalah sebuah kebosanan.
1: Sebuah kebosanan. Kamu belum dengar aja. Ini dia sabun jelita.
0: Lita untuk nona yang jelita. Wah itu sudah gen. Itu theme songku pokoknya. Jakakawa tuh diputar taruh sebenar hari.
1: Cabun jelita.
0: Aku mencari yang loopingnya sampai sejam ada sa. Sumpah loh, lirik-liriknya di YouTube ada.
1: Momennya kenapa tuh hari itu pengen cari yang loopingnya?
0: Gak tahu, tiba-tiba kayak kepikiran, kayaknya aku mencari looping sabun jelita deh gitu kan.
1: Emang enak banget tuh lagu.
0: Emang enak banget, itu adalah salah satu cara orang menjual sebuah produk.
1: Betul, dan itu menurut aku ya keberhasilan sebuah jingle juga.
0: Betul.
1: Pantesan orang kalau bikin jingle mahal-mahal juga.
0: Bener, karena jingle itu nih contohnya aja yang kayak sabun jelita aja melekat di kepala kita
1: bener,
0: semua.
1: Bener.
0: Walaupun tetap ya kita pakai ya sabun ini sabun yang lain.
1: Yes.
0: Tapi at least aku juga pernah kepikiran sepertinya aku akan membeli sabun jelita deh. Iya kan?
1: Tapi kamu ada lagi enggak iklan-iklan lain yang nempel sampai kamu di sekarang?
0: Milku susu beri aku.
1: Nah, gitu. Ada lagi yang di Iswara nih.
0: Hah?
1: Ramen. Yes.
0: Itu kan karena ada dede-dede aku di situ.
1: Iya, makanya seru banget.
0: Betul. Tuh, iklan aja kita semuanya enggak ada yang ngebosenin.
1: Bener, semuanya tuh buat kita ada.
0: Kamu mungkin salah denger radio kali.
1: Nah, takutnya dia salah denger radio.
0: Iya.
1: Dia pikir kayak ini oh padahal bukan.
0: Nah, tuh ada yang nanya tuh. Hirzan kenapa jadi siaran menyendiri di malam hari sendiri?
1: Nah karena dia memang kita kasih, kok kita sih, bos kita.
0: Iya.
1: Kasih space untuk dia bisa explore.
0: Betul, biar dia bisa mengeksplorkan dirinya.
1: Bener.
0: Di malam hari.
1: Di malam hari.
0: Betul.
1: Jadi kamu kalau eksplorasi sama Hirzan tuh di sektor-sektor kemantanan.
0: Bah.
1: Kemasa laluan.
0: Bah. Percintaan.
1: Dia
0: langsung
1: adalah King of the match
0: pokoknya. Banyak-banyakan mantan gin, kayaknya Hirzan nomor 1.
1: Nomor 1. Pokoknya buat para penggemar Hirzan,
0: ya,
1: kalian jam 9
0: Hirzanable ya.
1: Santai aja.
0: Buat Hirzanable.
1: Hirzaniak.
0: Oh ya Hirzania. Buat Hirzania sabar ya Hirzania, para-para Hirzania yang siap biasanya dengerin Hirzan di pagi hari. Sekarang dengerinnya nanti di malam.
1: Betul, tapi kalau misalkan kayak malas saya dengerinnya malam.
0: Mm-mm.
1: Undang aja MC pagi-pagi.
0: Nah,
1: kalian ngundang dong MC.
0: Betul.
1: Dia bisa pagi, bisa siang, bisa
0: kami sore. Tentatif. Bisa semua
1: kita
0: terus.
1: Kita ready
0: terus pokoknya. Iya kan? Biasalah, duet bapak ibu ini ya kan. Yoi.
1: Halo Naila, selamat pagi.
0: Ini Naila kita nih.
1: Bukan.
0: Sebenarnya bukan ya.
1: Soalnya N41LA. Adalah sarapan nasi kuning.
0: Balom. Balombang nah. Jujur li belum.
1: Kaleo Agustin udah ulang tahun, Kakak.
0: Kalau hari ini ulang tahun, paham lo arahnya kemana?
1: Harus kemana? Harus apa?
0: Paham lo arahnya kemana nih, Kaleo? Kalau misalnya ulang tahun.
1: Sudah dong, lewat dah iya.
0: Bah, game.
1: Bah, iya,
0: amk ada
1: adegan bertraktiran.
0: Nah, bah,
1: kami.
0: Kaleo. Tapi kalau misalnya pian tahu alamat ini suara lah, Kaleo. Kalau pian tahu alamat ini suara.
1: Info Jepang.
0: Jalan Gatot Subroto 1. 2. Jalan Gatot Subroto 2 nomor 1. Di sini ada Maura, ada Iqbal. Nah, berarti ada Bempat. Kalau nasi kuning tuh range harganya kalau yang iwak ayam 14.000.
1: Intalu jegin kalau aku.
0: Aku intalu. Itik. Aku intalu itik. Maura apa? Ayam. Nah, Iqbal apa? Iqbal ayam juga. Iqbal. Nah, jadi ayam 2, intalu itiknya 2.
1: Nah, sudah gin lah.
0: Intalu itiknya tapi intalu itik lah.
1: Intalunya intalu.
0: Emang ada intalu itik.
1: Intalunya intalu itik. Maksudnya kalau intalu ayam kamu alergi.
0: Enggak bisa.
1: Ya udah,
0: tapi kalau misalnya kada intalu ayam enggak ada apa-apa.
1: Ada apa-apa. Oh, kamu alergi cuma sama telur ayam doang?
0: Bukan ayamnya alergi
1: enggak
0: sih.
1: Ayamnya enggak?
0: Ha, Hostnya tuh Akseisa kah? Nurul Hikmah om, ngaran Sidin.
1: Ulu Nurul. Ketua The Nurul.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Masih dalam nuansa kabut asap.
1: Yes, betul sekali.
0: Kalimantan ya.
1: Ternyata kabut asap ini itu tidak selain berdampak kepada kita nih sebagai seorang manusia, ternyata juga berdampak ke hewan-hewan, baik itu hewan peliharaan ataupun hewan yang ada di sekitar. Beberapa kali aku temuin di jalan gitu kan, ada kayak burung tiba-tiba tergeletak jatuh mati gitu ya, kayak mungkin nggak sih kalau misalkan ini karena asap gitu kan. Terus juga kalau misalkan kamu nih sahabat suara yang punya mungkin peliharaan kucing atau punya peliharaan anjing, kalau misalkan ngeliat tuh kayak hidung dia beler, terus matanya merah, wah itu berarti
0: terdampak juga
1: karena kucing aku tuh di rumah nggak tahu kenapa tiba-tiba semuanya pada beleran, terus juga matanya pada bengkak semua gitu kan, karena memang at the moment gitu kan asap, apalagi di rumah aku itu kan masih deket sama ini ya, sama lahan gambut yang masih kemarin juga ditemukan ada orang yang dengan sengaja ngebakar lahan itu.
0: Betul. Sehingga pasti ya lumayan lagi ya. Memang tebel juga di situ berarti ya.
1: Ikam bayangkan aja nalah. Bangun guring lo subuh tuh melihati kelalatu di muka rumah. Berarti kan titik apinya ini parah.
0: Sangat dekat.
1: Iya lo, kalau sampai
0: membawa kelalatunya ke depan rumah ya.
1: Karena bahaya benar kalau misalkan kelalatunya ini nauzubillah min jalik nempel dalam keadaan masih menyala.
0: Masih menyala. Apa enggak kepada kebakaran itu?
1: Ih, nauzubillah min jalik, jangan bala.
0: Ih. Benar. Jadi memang si asap ini jadi mungkin menjadi perhatian juga kepada siapapun ya.
1: Iya, yep, betul sekali.
0: Mungkin yang terdampak di sini bukan cuma manusia aja. Itu kenapa orang pada teriak-teriak, karena memang terdampak tuh banyak.
1: Banyak.
0: Dan itu juga mempengaruhi istilahnya itu macam-macam ya. Kayak kemarin saya ngirim ke tempatnya Ardi, Dr. Jeffrey bilang
1: yes, ya kan
0: itu
1: betul.
0: Mempengaruhi juga sperma pria.
1: Nah, ya, kualitas alo, sperma pria. Ayo, tuh asap bisa mempengaruhi.
0: Jadi orang-orang yang mungkin lagi program hamil,
1: yes,
0: ya, apalagi yang memang di apa namanya harus diprogramin banget, kan otomatis kan memang susah ya.
1: Betul.
0: Untuk ini. Kemudian gara-gara kabut asap ini jadi menghambat lagi, kualitas spermanya jelek lagi, jadi menghasilkan, nah jangan sampai deh kayak gitu.
1: Aduh.
0: Itu yang pertama.
1: Itu yang pertama tuh.
0: Terus satwa-satwa kita,
1: yes,
0: hewan-hewan yang peliharaan semua terdampak. Jadi yang terdampak itu tuh kayak banyak. Jadi bukan cuma kayak manusia doang nih. Kan orang mikirnya gini ya,
1: betul.
0: Kan manusia bisa pakai masker,
1: nah.
0: Loh, kalau misalnya bisa pakai air purifier, loh, hewan-hewan beli air purifier gimana nggak bisa?
1: Aku mencari desain masker, gasan masker kucing aja kada dapat guys. Dan kalau misalkan dipasang aja pasti dikerokotinya, dipaculinya. Jangankan masker, kalung aja enak dipaculnya. Gimana sih anda?
0: Hey, bisa ya?
1: Gak bisa dong.
0: Kayak gitu solusinya ya.
1: Habis.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Satu yes.
0: Suara, saya baru tahu kalau misalnya kayak Pokemon itu. Saya tahu tuh lihat ya kartu-kartu Pokemon. Yang siapa ya yang punya berapa ya
1: banyak.
0: Waktu itu ya? Ini. Waktu itu ada Lego. Salah satu aku lupa namanya. Katis tuh cerita di podcastnya siapa gitu. Dia ketemu sama orang yang punya kartu Pokemon mahal banget.
1: Yes.
0: Yang udah lama terus tuh mahal banget. Terus saya bilang kayak, "Oh, ternyata sih ada orang yang maksudnya tuh mengkoleksi itu."
1: Betul.
0: Kemudian dengan harga sefantastis itu gitu kan. Nah, apa buat dipajang doang? Saya mikirnya gitu ya.
1: Yes.
0: Buat pajang doang atau di apa, ternyata dimainin ya?
1: Dimainin.
0: Ternyata dimainin dan saya sekarang berada bersama dengan kolektor Pokemon card.
1: Nih guys, kalau kamu pengen lihat,
0: ayo coba lihat di live kita.
1: Nih aku
0: koleksi Ardi Pokemon nih.
1: Nih kartu Pokemon aku ada banyak.
0: Tuh. Yang ini tuh. Ini dengan berbagai budget. Budgetnya tuh.
1: Tuh.
0: Nah kayak apa?
1: Nah. Itu.
0: Nah, ini ada yang harganya 500.000.
1: Iya. Yeah.
0: Yang di situ ya.
1: Betul.
0: Nah, dia sampai berkotak-kotak begitu, sahabat suara.
1: Dan ini dikasih double sleeve. Jadi ada sleeve pertama dulu. Nah, ini sleeve awal. Terus biar sleeve-nya ini enggak rusak lah, karena
0: betul.
1: Kan sayang nih beb, gambarnya kan bagus kan.
0: Jangan sampai memudar atau
1: iya.
0: Apa gitu kan.
1: Akhirnya kita dibungkus lagi nih sama di outer slipnya. Nah, set. Jadi ada. Jadilah Mega Lucario.
0: Buat para penggemar Pokemon.
1: Itu Mega Lucario. Kalau ini deck Charizard nih. Nih, deck Charizard. Aku juga punya deck Charizard.
0: Nih. Ini ada V nih.
1: Halo V.
0: Mau titip salam katanya buat bestie aku dong.
1: Boleh gak sih? Boleh banget.
0: Kamu telpon.
1: Kamu mau telpon kita?
0: Kita telpon ya.
1: Kamu mau kita telpon di jam 8 nanti? Bohong gak? Ya kan? Terus juga katanya tadi mau dim sama Mama Vela ya. Kamu langsung aja follow di tag. Terus juga komen di tag. Apa di Instagram? @toko_vela.
0: Betul. Tuh sahabat suara ya yang kepengen nyemil tipis boleh.
1: Ah, ini mah kalau ngomongin kartu Pokemon gak ada habis-habisnya.
0: Habis-habisnya orang tadi saja bikinin video Ardi TikTok 4 menit.
1: Nah, itu nanti kamu bisa lihat tuh penjelasan aku di apa di TikToknya Sesa.
0: Benul.
1: Yes. Aku juga banyak sih, ada tiga. Aku tiga, karena kebetulan hari ini mau main kartu Pokemon.
0: Pokemon jadi bawa.
1: Jadi
0: tapi
1: bawa.
0: Orang ada koleksi apa lagi ya yang lucu-lucu kayak gini? Kayak ini kan lucu ya, kartunya kan bagus-bagus nih ya kan. Ada lagi gak di apa di?
1: Apaan?
0: Koleksi apa lagi biasanya orang-orang tuh? Yang fenomenal.
1: Yang saat ini ya, yes. Yang saat ini tuh koleksi yang memang lagi kayaknya cuan banget itu adalah kartu Pokemon sih.
0: Kartu Pokemon,
1: kartu One Piece.
0: Oh, ada juga sih
1: ada.
0: Kartu One Piece
1: ada juga. Kartu Yu-Gi-Oh juga ada tuh, kartu Yu-Gi-Oh katanya.
0: Yu-Gi-Oh.
1: Itu kartu Yu-Gi-Oh sekarang mah kita udah jarang main.
0: Udah jarang main, tapi masih ada yang suka simpen.
1: Aku ada di rumah. Aku di rumah. Kalau Mas Kang Driver, kamu ini tahu enggak sama kartu ini? Duel Master. Nah, aku ada tuh di rumah. Duel Master juga ada. Duel Master itu tuh sama tuh angkatannya sama si Yu-Gi-Oh.
0: Exodia apa kata dia? Exodia maksudnya?
1: Exodia. Aku ada tuh kartu Exodia di rumah sama figurnya juga ada.
0: Ujar Astra, asal jangan koleksi kartu tanda penduduk aja. Nah. Ini lain pulang.
1: Lain pulang. Kalau ini kartunya ini. Maksud kamu yang ini.
0: Oke, sahabat suara ya. Masih ditunggu request kamu. Sebentar lagi kita akan berakhir jam requestnya. Jadi request sekarang juga ya.

0: Wara Banjarmasin 90,1 FM suara warga Indonesia.
1: Yeah. Kita masih di suara seru bersama Ardian Kama dan juga Aksesa Putri, sahabat suara.
0: Betul banget.
1: Tapi kita sudah di jam
0: jam-jam krusial, guys. Kita udah di jam 8.
1: Betul sekali. Kita berarti harus kita harus berpindah. Ya?
0: Berpindah program.
1: Tapi thank you banget tadi yang udah request di TikTok, ada Fulo tadi request lagunya Sesi Potret.
0: Betul.
1: Terus juga di ada siapa tuh? Ada Kang Driver.
0: Kang Driver juga
1: request lagunya Cappuccino.
0: Cappuccino, ditunggu wow. aja ya, Kak.
1: Lama sekali kamu lagunya.
0: Lagu Cappuccino. ditunggu aja, habis ini kita bakal puterin buat kamu ya.
1: Yo.
0: Dan teman-teman tetap bersama Aksa Isa Putri dan juga Ardian Kama.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yes. Sama suara kita sekarang sudah ada di Ngobras.
0: Ngobrol bareng santai suara seru.
1: Yes, betul sekali. Dan di Ngobras pagi ini kita kayaknya kita
0: ngebring-ngebring apa nih?
1: Ngebring-ngebringnya sama hal-hal yang berbau sama biasanya kalau misalkan pagi tuh kadang ada enggak sih momen kamu kayak kalau misalkan pagi gitu? Ada suatu momen yang bikin kamu kayak tiba-tiba kamu marah.